0: di surprise ya, surprise. Mungkin dalam waktu dekat nanti akan ada dari surprise langsung video call pada pemilik ternaknya. Seperti itu bisa jadi langsung setelah itu ada kunjungan langsung ke lapangan, bisa jadi seperti itu. Nanti yang menang dari surprise.
1: Soekarli menambahkan, proses penentuan jawi kurban Presiden Ko dilakukan secara bertahap melalui verifikasi jopanilaian di Direktorat Jenderal Jotim Panilaian. Tahap awal dilakukan melalui video call jo masing-masing patarana sebelum tim pai langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan fisik. Kegiatan verifikasi lapangan Ko dijadwalkan pakan Kamungko. Dan sana pandangnya, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang memastikan Tarui memantau kesehatan jemaah haji pada kedatangan nyo di Tanah Suci. Kapalo Balai Kekarantinaan Kelas 1 Padang Mawari Edi menjelaskan, saat itu jemaah haji menjalankan pemeriksaan kesehatan sebelum barangke menuju ke Tanah Suci. Hasil dari pemeriksaan ko dicatai jo menjadi dasar kepada dokter jo tenago kerajo di satio kelompok penerbangan untuk magi perawatan kepada jemaah haji. Jemaah jo disarankan untuk aktif berkomunikasi jo tenago kesehatan kelompok nyonan ado jika mengalami keluhan tertentu selama haji.
2: Nanti petugas kloter, dokter dan perawat nanti akan diberikan catatan untuk dilakukan monitoring selama perjalanan. Apakah nanti di pesawat, ataukah nanti di pemondokan, di Madinah atau di Mekah, semuanya nanti akan dimonitor. Nah, manakala ada keluhan tertentu, disarankan ya kepada jemaah, lapor saja kepada petugas kloter, misalkan nanti ada keluhan.
1: Mawari Edi menyampaikan, selama keberangkatan jemaah haji tahun ko, kesehatan jemaah umumnya jauh lebih baik daripada tahunan lewai. Hal iko dek sangat sakit dek jemaah haji dan memerlukan evakuasi medis karena sakit ketika tiba di asrama haji. Tahun kapatang, hampir satu rombongan jemaah memerlukan evakuasi medis dari asrama haji ke RSUPM Jamil Padang karena sakit atau keluhan tertentu. Dan sana pandangnya, Kapalo Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Darmasraya, Ipentri, mengatakan persiapan untuk hilirisasi minyak sawit atau pengelolaan CPO di Kabupaten Darmasraya hampir selesai. Namun pemerintah daerah masih menyesuaikan arah kebijakan nyojo program hilirisasi dan menjadi prioritas pemerintah pusat. Menurutnya, program hilirisasi CPO merupakan langkah penting dalam meningkatkan nilai tambah perkebunan sawit di Darmasraya. Selanjutnya, wilayah Kojo mempunyai potensi lahan dan cukui untuk mendukung pembangunan industri turunan dari sawit.
3: Ini lagi sedang diupayakan, dinegosiasikan, dimusyawarahkan oleh Bupati. Bahwasanya nanti ini kalau bisa tercapai di samping produk komersial lainnya, bisa mencapai apakah minyak goreng, B50 yang disesuaikan dengan instruksi Presiden, kita upayakan. Mudah-mudahan ini bisa terkabul.
1: Ipentri menjelaskan, pemerintah daerah kini ko membuat berbagai persiapan untuk memastikan program hilirisasi ko dapat secapeknya diwujudkan. Diskusi jo penyesuaian kebijakan jo sedang berlanjut jo Bupati Darmasraya. Ipentri menambahkan, program hilirisasi CPO diharapkan indah hanya memproduksi produk komersil standar, kendati jo mendukung kebutuhan nasional, serupa produksi minyak goreng, jo bahan bakar biodiesel B50 yang menjadi sasaran pemerintah pusat. Dan sana pandangnya, Kapolod Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat Firdaus Firman mengatakan ribuan peserta dari Sumatera Barat saat ko sedang ikut dalam program magang nasional di berbagai perusahaan. Firdaus menjelaskan berdasarkan data, jumlah peserta magang nasional di Sumatera Barat telah mencapai sekitar 2.300 hingga 2.400 orang. Peserta ko berasal dari berbagai kabupaten Jokota dan ada di Sumatera Barat.
4: Program pemagangan nasional untuk di Sumbar itu dalam data kita itu tercatat ada 2.300 atau 2.400 yang saat ini sedang ikut dalam pemagangan nasional yang tersebar di 200 lebih perusahaan.
1: Menurutnya peserta magang ko ala ditampekkan di lebih 200 perusahaan. Hal itu menunjukkan dukungan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah. Firdaus menambahkan, terlibatnya ratusan perusahaan adalah indikator positif dalam membangun sinergi antara pemerintah dan sektor industri. program magang dianggap bisa mampu untuk menyediakan pengalaman kerajo dunia nyata untuk peserta. Indah hanya mendapatkan keterampilan teknis, kendati juo memahami budaya kerajo perusahaan. Yola dun sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisua basua balia jokabana lain pulo pada wakatunan samo. Ampun nama mbokkan kabar, Mici Aryani mengucapkan terima kasih.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh maule, senteang bilai mambilai. Segitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basua balia jokabana lain pulo.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Mai, kawanan kabang ci apa yang mampir piti? Kapai beli baju, kan?
4: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Yan.
3: Hah?
4: Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
3: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
4: Aneh, Dian. Nggak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
3: Atuh?
4: Kris kok produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh nggak parah lu pakai piti tunai. Alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi, wah.
3: Tapi itu, Mai?
4: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh, Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Suku Mentawai Sumatera Barat masih lekat dengan kehidupan tradisional yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Salah satunya tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Sikere, orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila ada seseorang yang sakit, masyarakat setempat percaya disebabkan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya dan memerlukan pengobatan dengan kekuatan spiritual yang tinggi yang dilakukan oleh Sikere dengan memberikan ramuan obat yang diambil dari alam sekitar. Disertai tarian khusus yang disebut turuk, dipercaya sebagai tarian pemanggil arwah. Jadi Sikere tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Sikere bukanlah profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Mereka memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai dan merupakan orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat, seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang, hingga upacara kematian.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandaga, pagi hari kalau pukul 7:34 mini waktu Indonesia Barat, kita lanjut ke berbagi informasi dan pasti nyeri pagi hari ko. Kini ko dan sana dari Perum Bulokan Tua Wilayah Sumatera Barat, nah menyebutkan bahasanya stok minyak goreng juga lupas ya, nanta sadio di gudang penyimpanan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjalang jo wakatu hari raya Idul Adha ampe balai ampe 17 Hijriah. Untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha ya, sampai bulan 47 Hijriah, stok bulog itu mencukupi jotar kendali. Itu menurut pimpinan Perum Bulog Wilayah Sumatera Barat, Dharma Wijaya. Jadi Dharma menyebutkan, kini ko bulog sedang menunggu proses pengiriman minyak goreng ke gudang bulog Satampe sebanyak 94.000 dus kemasan 2 balai liter. Sementara itu untuk gulo, instansi di bawah naungan BUMN ko dan sana menyimpan pasokan 200 hingga 300 ton. Dharma pun turut menyampaikan jumlah kata sadioan bareh dan kini tasadio di gudang bulog itu mencapai 8.000 ton. Jumlah ko dipakirokan mencukupi kebutuhan masyarakat selama ampe hingga 6 bulan kamungko. Jadi dan sana pandangnya secara akumulasi jumlah itu diproyeksikan mencukupi kebutuhan bareh di ranah Minang hingga Maret 2027. Kata sadioan tiga bahan pangan itu sekaligus mencerminkan swasembada di Sumatera Barat.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
3: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
2: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
3: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
2: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
3: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
3: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
3: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan. Karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandanga masih menyimak ragam informasi yang kita bagi di Sumai Pagi Kiniko. Sumai Pagi Ko Yusubana Taraso apalai akhir pekan, pagi-pagi cuacanya lah cerah dan sana. Tapi beko menjelang siang, sore atau malam, itu kadang-kadang cuaca bisa berubah. Jadi kondisi cuaca bantu iko rentan bana untuk nampunyo daya tahan tubuh indak terlalu kue. Jadi rancaknya memang sangat diperhatikan apunan kita konsumsi sehari-hari dan Sana Pandanga. Yalah, kalau begitu kita ke informasi selanjutnya dari Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2A Padang, Sumatera Barat. Nama musnahkan ratusan ponsel atau handphone ilegal. Itu hasil sitaan petugas dari kamar hunian Lapas Satampe pada hari Jumat, tapeknya ke Padang. Kepala Lapas Padang Ronaldo De Vinci Talesa di Padang menyebutkan jumlah ponsel yang dimusnahkan itu 173 unit. Hasil penindakan pegawai sejak 1 Januari 2025 sampai akhir April 2026. Barang yang dimusnahkan itu adalah hasil razia dan dilakukan di petugas untuk mencegah adanya ponsel ilegal di dalam Lapas Padang. Diterangkan kalau pemusnahan barang sitaan itu dilakukan di halaman Lapas Padang, caronyo dibakar. Itu pun dihadiri di Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sumbar, Kunrat Kasmiri. Selain itu, pihak Lapas Padang pun mengundang petugas dari kepolisian, dari TNI, dan instansi terkait lainnya untuk menyaksikan pemusnahan secara langsung. Ronaldo yang baru resmi menjabat sebagai Kepala Lapas Padang Rabu 23 April yang lalu itu mengatakan kalau temuan-temuanku adalah catatan untuk melakukan berbagai evaluasi. Pengawasan itu harus diperketat supaya upaya-upaya untuk penyelundupan dan bisa menggado keamanan jauh ketertiban itu bisa dicegah, baik itu berupa ponsel, narkoba, atau barang-barang tak larang lainnya. Barunya dalam hal pengawasan, yang pertama dilakukan itu adalah menanamkan integritas kepada seluruh pegawai supaya bisa bekerja profesional sesuai tugas pokok dan fungsi. Apalai pada pintu lapas dan masuk, waktu itu indak punya alat pemindai, sehingga pemeriksaan barang bawaan keluarga atau pengunjung hanya mengandalkan sistem manual saja.

0: Kebiasaan melakukan dua tugas atau lebih dengan bersamaan ini memang sering dibanggakan. Tapi ternyata para ilmuwan malah menyimpulkan bahwa multitasking bisa menurunkan produktivitas seseorang. Selain itu, ternyata multitasking juga membuat pekerjaan bisa selesai lebih lama. Bisa membuat seseorang mengalami stres, serta mengganggu daya ingat seseorang. Agar tetap dapat produktif dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, usahakan untuk fokus pada satu pekerjaan terlebih dahulu.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Kompas RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat. Dan sana pandaga, Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal magia kado kemenangan untuk pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas. Sepasang gol Jose Enrique, Jocie gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabosira menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri sesudah laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemainan Ado, termasuk memainkan Irsyad Maulana, Sarato Bek Samuel Simanjuntak, walaupun kondisi fisik keduanya alun memungkinkan. Tapi pihaknya menyampaikan maaf untuk pendukung Kabosira, sebab sebelumnya alun bisa magia kado kemenangan sesudah dipastikan harus bermain di kasta kaduo musim kamunggo. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandaga. Kegiatan sholat Jumat perdana di Masjid Angkasa RRI berlangsung khidmat serata penuh kebersamaan walaupun hujan mengguyur. Masjid dipenuhi warga setempat serata seluruh angkasawan RRI Padang. Ketua Pengurus Masjid Angkasa RRI Padang Yusril Kapatang mengatakan, masjid yang baru beralih status dari surau pada Maret 2026 lalu diharapkan indah hanya menjadi tempat ibadah, tapi menjadi pusat pembinaan umat serata penguatan persatuan warga. Yusril menjalankan waktu pelaksanaan sholat Jumat perdana, pendengar di seluruh pelosok Sumatera Barat bisa mendengarkan khutbah siaran melalui program 1 RRI Padang, Jo program Duo dan Ampe. Pihaknya berharap kamungko Masjid Angkasa RRI Padang bisa magi penyelenggaraan sholat Jumat yang lebih baik sarato dapat diramikan dek warga sekitar. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bencana Pandanga, kini kalau pukul 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih berbagi ragam informasi. Ini kok dari KAI di Fredwo Sumatera Barat, di mana PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat menunjukkan komitmennya mendukung kegiatan sosial juga kemanusiaan melalui aksi donor darah dan diadakan di Stasiun Padang. Kegiatan kok terlaksana berkat kerjasama dari unit donor darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang dan diikuti pegawai KAI, pelanggan kereta api serta masyarakat umum. Mengusung tema Jadilah Pahlawan Kebaikan, Selamatkan dan Membutuhkan, kegiatan donor darah kok dimulai dari jam 8 mendapatkan antusiasme dan tinggi dari para peserta. Pelaksanaan kegiatan kok didukung pula tim medis Jo PMI dari PMI Kota Padang serta KAI di Fredwo Sumbar memastikan seluruh rangkaian donor darah berjalan aman serta lancar. Peserta dan sana pandangnya itu berhasil terkumpul seluruhnya 38 kantong darah yang akan disalurkan untuk menolong memenuhi kebutuhan darah pasien-pasien yang ada di rumah sakit di Kota Padang. Kapal Humas KAI di Fredwo Sumbar Reza Syahab mengatakan bahasanya kegiatan donor darah kok merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dari perusahaan sekaligus bantuan dukungan terhadap program kemanusiaan serta kesehatan masyarakat.

0: Salah satu permainan anak nagari Minangkabau menggunakan bola dari anyaman rotan yang dijalin disebut sipak rago. Permainan yang dilakukan 6-10 orang ini tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga mengandung nilai, norma, dan identitas masyarakat Minang. Jika dilihat bola rago, bagian dalamnya memiliki rotan 3 buah yang dianyam. Angka 3 mewakili struktur kepemimpinan di Minangkabau yang dikenal dengan tali tigo sapilin, terdiri dari niniak mama, alim ulama, dan cadiak pandai. Sedangkan jalin 4-4 pada bola rago bagian luar erat kaitannya dengan falsafah adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah kato nan ampe, yaitu kato pusako, kato mufakat, kato dahulu, dan kato kudian, serta 4 tata cara bertutur kata, yaitu tahu jonan ampe, kato mandaki, kato malereng, kato manurun, dan kato mandata. Yang diutamakan dalam permainan sipak rago adalah kekompakan dan adanya sikap saling menghormati antara sesama pemain.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dengar itu. Indah ya. Dulu hampir setiap hari kita dengar.
5: Itu suara apa, Kek?
4: Kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
5: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
4: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
5: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
4: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
5: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
4: Dengan senang hati kakek akan mengajarkan, biar budaya kita tetap hidup.
6: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga.
7: Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Perempat RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Perempat FM RRI Padang. Karena bola bukan sekadar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sarah Padang, selamat pagi. Terutama untuk sanak kita yang masih mendengarkan siaran Pro Ampe di pagi hari ko di 92.4 MHz, atau bisa dengarkan pulo melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download, bisa jadi kawannya dan Sarah Padang di dalam suasana hati apapun, mau pagi, siang, sore, mau lagi bad mood, lagi basumbangai, Pro Ampe jadi kawan terbaiknya dan Sarah Padang. Kita ke informasi masih di Sumai Pagi Kini ko dan sana. Informasi nambah rikui ko terkait sama haji, pelaksanaan haji tahun ko. Jadi Kementerian Haji dan Umrah Kemenhan Sumatera Barat menuntaskan pemeriksaan kesehatan serta kelengkapan sejumlah dokumen jemaah calon haji kelompok terbang kloter ampek bale atau ikut rombongan terakhir ko sana asal embarkasi Padang. Satibonyo di embarkasi haji, seluruh calon haji itu langsung menjalani layanan terpadu one stop service dari petugas. Ika menurut Kepala Kemenhan Sumatera Barat Andrifki, Rifki menjalankan one stop service atau layanan cie pintu meliputi pemeriksaan kesehatan akhir, penyerahan paspor jovisa, pembagian biaya hidup selama di tanah suci, nomor kamar hingga penyematan gelang identitas jemaah. Secara umum, seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan termasuk dokumen jemaah calon haji berjalan lancar. Itu artinya ratusan calon haji kloter ampek bale siap ditabangkan ke Tanah Suci Hariko Sabtu 9 Mei 2026 jam 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Rifki Nanjo, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Padang, mengatakan kalau kloter ampek bale ko dijadwalkan tabang dari Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman menggunakan Boeing 777 Garuda Indonesia, nomor penerbangan GA351 ampek.

Penggunaan gadget yang berlebihan akan berdampak buruk bagi anak, karena dapat menurunkan daya konsentrasi dan meningkatkan ketergantungan anak untuk dapat mengerjakan berbagai hal yang semestinya dapat mereka lakukan sendiri. Anak yang menghabiskan waktunya dengan gadget akan lebih bersifat emosional dan juga pemberontak karena merasa sedang diganggu saat asik bermain game. Malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, bahkan untuk makan pun harus selalu diingatkan. Lebih mengkhawatirkan lagi, jika mereka

0: Pengen deh jadi pilot.
1: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
0: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
1: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
2: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandangan, portal berita rri.co.id. Bisa dikunjungi setiap hari untuk mencari updatean informasi-informasi dari berbagai bidang, informasi terupdate ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, kuliner, kesehatan, olahraga, seluruhnya bisa dan Sana Pandangan akses di rri.co.id. Untuk yang berikut, kau dan Sana Pandangan, aktivitas literasi di Sumatera Barat itu taruh tumbuh, indah hanya di ruang formal, tetapi berkembang pulih secara mandiri di tengah masyarakat. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, mengatakan, di Sumatera Barat tercatat 100 taman baca masyarakat dan aktif menjadi komunitas sekaligus wadah literasi masyarakat. Ya, komunitas itu pun secara berkala mengadakan kegiatan literasi secara swadaya. Rahmat menyebutkan untuk mendukung peningkatan literasi masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai intervensi, diantaranya magia pemberian bantuan kegiatan. Pada tahun 2025, ada 6 kegiatan dari komunitas literasi serta komunitas sastra yang mendapatkan bantuan. Bantuan untuk komunitas literasi itu ada Taman Bacaan Masyarakat nilainya 50 juta rupiah, sedangkan Komunitas Sastra nilainya 150 juta rupiah. Seluruhnya bertujuan supaya literasi di tengah masyarakat taruh menyalur. Rahman menjelaskan kalau dorongan peningkatan literasi kopun dilakukan Balai Bahasa melalui sekolah, siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah AT mendapatkan buku bacaan. Pada tiup menjelang janjang pendidikan, sebanyak 200 siswa diagi waktu selama 3 bulan untuk membaca, memahami, serta mengulas hingga menganalisa bacaan. Pada tingkat sekolah dasar, siswa diagi buku bacaan didampingi sama guru, ditargetkan serta membuat video ulasan tentang buku dan dibaca. Sesudah itu pada tingkat SMP, siswa bisa membuat artikel atau jurnal populer yang tugasnya membaca secara capek, jo mengulas poin-poin dan dipahami.

0: Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karak Kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni karak dan kaliang. Kata karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata kaliang atau keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama Karak Kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Sumatera Barat beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pulau desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Dosen apa naga? Kepala Perpustakaan Joko Arsipan Kota Padang, Heriza Syafani kepada RRI mengatakan, tasadionya sejumlah fasilitas di gedung baru menjadi salah satu faktor naiknya angka kunjungan ke Perpusda. Antara lain ada ruang baca nan nyaman, tampe bermain anak, wifi gratis, mini teater, ruangan pertunjukan serato musola, sarato akses buku digital nan terhubung jo Perpustakaan Nasional. Heriza menyampaikan tercatat hingga April 2026 jumlah kunjungan ke Perpusda mencapai sekitar 16.000 orang. Jumlah demokrasi meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu hanya sekitar 10.000 pengunjung pada gedung lama. Selain kunjungan, kata Heriza, keberadaan gedung baru meningkatkan pula jumlah keanggotaan. Pada 2025, jumlah anggota perpustakaan tercatat sekitar 4.000 orang, sedangkan hingga April 2026 meningkat menjadi 4.300 orang. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan P2K2L Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fuad Syukri mengungkapkan total sampah yang masuk ke TPA bisa mencapai 490 ton per hari. Dari jumlah dimukasui, sekitar 20% atau 98 ton merupakan sampah plastik. Menurutnya, sampah plastik itu didominasi plastik dan indak bernilai ekonomis, bentuk kantong kresek, kemasan makanan, serat atau minuman. Kondisi iko menjadi persoalan yang serius apabila indak dikelola baik. Puan mengatakan kini sebagian penggiat bank sampah mulai menerima plastik minim bernilai ekonomi untuk dimanfaatkan sebagai campuran bahan baka di industri semen. Tapi langkah itu dinilai indak merupakan solusi utama.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah, pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Dandim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu, biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padangnya, mudah-mudahan suara Ice diterimo sacaro barasia sarato jale di 92,4 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Kini kodun sana kita ke informasi pariwisata. Kira-kira daerah mana mau kita jelajari kodun sana? Kita ke tampenan indah ada di pulau ko, yaitu di Jawa Timur. Apa nan ada di situ? Salah satunya ada museum terbuka megalitik Bondowoso. Iko dun sana salah satu destinasi penting dalam upaya pelestarian tinggalan budaya prasejarah di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Jadi keberadaan museum ko mempertegas posisi Kabupaten Bondowoso sebagai kawasan sembarang peninggalan megalitik dan sangat kayu jo unik. Indahnya berfungsi sebagai tampe penyimpanan artefak, museum iko hadir sebagai ruang tabuka edukatif dan menghubungkan masyarakat jo warisan budaya masa lampau. Sebagai museum tabuka, museum ko dan sana pandanga menawarkan pengalaman babeda dibandingkan museum konvensional. Pengunjung diajak memahami peninggalan peradaban megalitik langsung di landscape tabuka. Jadi pengunjung diajak memang mencalik langsung sehingga konteks sejarah lingkungan alamnya dapat dirasakan secara lebih utuh. Museum ko menjadi sarana pembelajaran lintas generasi tentang pelajaran panjang manusia Nusantara.

Danau Singkara merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkara memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

0: gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkara di satu bagian cekungan Singkara, Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkara juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkara saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkara, Sumatera Barat.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Mangado adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangguk ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
3: Woi, Din.
2: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
3: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
3: Ih, takut.
2: Ya, gagal jadi miliarder.
4: Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, pandangnya ada upacara petik laut. Nah, iko dan sana pandangnya diadokan sama masyarakat pesisir di Jawa Timur, khususnya di daerah Bantuk Banyuwangi, di Jember, Situ Bondo, Malang Selatan, hingga ke Pacitan. Upacara petik laut ko salah satu tradisi yang paling penting untuk masyarakat di daerah itu. Ritual iko dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas rezeki lawi nan malimpah, sekaligus permohonan keselamatan untuk nelayan-nelayan selama Malawi. Tradisi iko balansuang ala ratusan tahun bahkan dun sana, tetap hidup sebagai identitas budaya masyarakat pesisir Jawa Timur. Petik laut ko indah hanya menjadi ritual spiritual saja, tetapi menjadi festival budaya bahkan kini, dan bisa menarik wisatawan untuk datang baik itu lokal ataupun mancanegara. Untuk masyarakat nelayan, lawi memang menjadi sumber kehidupan. Lawi menyediakan ikan, menjadi jalur transportasi. Sarato memegang peranan penting dalam ekonomi pesisir. Karena itu, penghormatan kepada lawi dilakukan melalui ritual petik laut sebagai simbol rasa syukur, harapan juga keselamatan. Sarato doa supaya terhindar dari badai, sarato bahayo, jo permohonan supaya hasil tangkapan semakin melimpah.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: kerannya dibuang-buang gitu sih?
1: Ye, kamu deh, jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita gak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak. Seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dan sana padaga, tim berjuluk Laskar Serambi Mekah julukan PSPP Padang Panjang tetap fokus mematangkan persiapan menjelang berlaga di putaran nasional nantinya. Pelatih kepala PSPP Padang Panjang Dian Rama mengatakan, walaupun jadwal putaran nasional Liga Ampe ala kalua, tapi tim pelatih masih menunggu kepastian resmi mengenai status kelolosan PSPP. Untuk itu, manajemen tetap meminta seluruh pemain, jotim pelatih, Tarui menjalani program persiapan secara maksimal. Latihan rutin tetap dilaksanakan, supaya kondisi pemain tetap tajago apabila nantinya PSPP dipastikan tampil pada kompetisi nasional itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan atau Dapil Sumatera Barat 2 Ade Rizky Pratama melakukan kunjungan kerja ke Gudang Perumbulok Cabang Bukit Tinggi dan berlokasi di Baso, Kabupaten Agam. Kunjungan ke bertujuan untuk memantau langsung kata stadion stok bare Jogaba untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah itu. Bulog Cabang Bukit Tinggi mempunyai wilayah kerajaan cukup luas, mencakup Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, 50 kota, Payakumbuh, Pasaman, Pasaman Barat, hingga Kota Padang Panjang. Untuk itu pihaknya memastikan stok jo cadangan bare bisa memenuhi kebutuhan cadangan hingga 3 bulan kamungko. Untuk keseluruhan wilayah Karajo, Bulog Bukit Tinggi alam menyerap gabah sekitar 1.600 ton hingga kini.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

4 RR Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya pernah coba cemilan ancie ko, dan belakangan ko ala banyak gereng-gerengnya naman jua, yaitu cemilan nambah bahan dasar pisang, sasudah tu dibalut samo aduk kulinya dan rasanya renyah, yaitu namonyo pisang molen. Bahkan bentuknya mini-mini, sekali gigi langsung habis. Iko pisang biasanya dikreasikan memang untuk berbagai jenis cemilan lezat. Umumnya dan sana pandangnya diolah dalam cemilan yang rasanya manis. Kini kita berbagi resep cara masak pisang molen mini dan renyah. Yang pertama kita siapkan tepung terigu 250 gram, sasendok makan tepung maizena, 40 gram gula halus, setengah sendok teh vanila bubuk, 50 gram margarin dan dilelehkan, 100 ml air es. Untuk isiannya siapkan 4 buah pisang dipotong ketek-ketek. Nah, untuk kulitnya di sana ayak dulu tepung terigu, diagi maizena, diagi gula halus, diagi vanili, masukkan ke dalam baskom. Diaduk rata, tambahkan margarin cair jok es. Aduk rata, lanjut diuleni, diaduk-aduk hingga kalis sampai tidak lengket-lengket lainnya di baskom. Dibulek-bulekkan adonan, tutupnya plastik, diamkan selama 30 menit saja. Sesudah itu bisa dipotong tuh adonan tadi jadi 5 bagian. Bentuk silinder atau memanjang, sudah tuh bisa digiliang pakai mesin gilingnya atau bisa pakai nan manual saja pakai gale. Siap potongan itu dan sana beko ditutup di dalamnya diagi pisang, dirakekkan di bagian ujungnya. Sesudah itu alah kalaulah siap, siap pula untuk digoreng. Jangan lupa digorengnya pakai api nan sadang sampai molennya tuh berwarna kecoklatan cukariang.

0: Alah, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
1: Iya.
0: Itu loh programnya Bank Nagari.
1: Udah tahu.
0: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha. Kok gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
1: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
0: Eh, iya ya.
2: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Karak Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan karak kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni karak dan kaliang. Kata karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata kaliang atau keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
5: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
6: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om? Pengendara motor yang

0: Interaksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandangan, kita di Lama Taraso masih berbicara tentang kuliner. Kini kok kita coba mambue yang namanya gado-gado. Jadi gado-gado itu bisa jadi pilihan menu makan siang pulo. Nyo mambue surang di rumah pun bisa. Dan Sana Pandangan, karena bahan-bahan yang dipakai itu rata-rata banyak sayuran, pakai kuah bumbu kacang. Jadi kok bisa disabui makanan yang sehat pulo. Isi sajian di dalamnya tuh bisa bermacam-macam tergantung ke selera masing-masing. Tapi bisa dipakai kacang panjang, bayam, kol, labu siam, kantang, itu tergantung selera. Kalau di awak biasanya kalau ndak pakai kacang panjang, pakai loba atau pakai lalidih. Nah, jadi isinya bisa disesuaikan saja jenis sayurannya. Tapi iko dan Sana Pandangan, gado-gado siram khas Betawi. Untuk cara membuatnya, siapkan dulu tahu putih nan ukuran sedang itu digoreng. Sedatu tempe 200 gram digoreng pulo, toge 50 gram saja, kantang nan ukuran gadang cie, limualai kacang panjang nan lah dipotong-potong, sasudatu kol 200 gram diirih kasa, buah labu siam dikupas dipotong-potong, sudatu talu abui 3 butir, 8 lembar daun selada diiris kasar saja. Sedangkan untuk kacangnya, kalau biasanya pakai ayia, kalau kini kok lebih gurih kalau pakai santan. Siapkan 400 ml, 2 sendok makan ayia asam jawa, 50 gram gula merah, sudatu 1,5 sendok makan kaldu jamur bubuk, 3 lembar daun jeruk. Dihaluskan kacang tanah goreng dan 250 gram tadi, masukkan bawang putih, bawang merah 5 butir, sudatu 3 buah lado merah, 1 sendok teh garam. Untuk pelengkapnya bisa ditambah lontong dan dipotong-potong, diage kerupuk, diage bawang goreng taburannya. Cara masaknya simpel dan Sana Pandangan. Untuk sayur-sayur tadi bisa diabui atau dikukus saja. Sudah tuh untuk membuat saus kacangnya, campurkan bahan yang dialuhkan tadi, jo santan, diage gulo, diage daun jeruk, aya asam, kaldu jamur. Saluruhnya dididihkan di atas api ketek, sesudah diraso pas, jo masak, siap untuk disiramkan di atas potongan sayuran tadi, diage tahu, tempe, kantang, talua, jo sayur-sayuran nan alah dikukus tadi. Siap menyantap nan namonyo gado-gado siram khas Betawi.

0: ada. Gua docet dari kurir. Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyoda. Iro nak nyoda. Hilang pas branded Iro ibu kok Iro klik salah.
1: Iro, tanggal udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu, ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Nih kondala hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, Lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan. Karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.
4: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
5: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
4: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
6: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Kabas Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandangnya, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat terima optimalkan transformasi dalam setahun terakhir, baik dari bidang tata kelola ataupun digitalisasi sistem pelayanan, guna untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga menjadi rujukan perusahaan serupa. Direktur PDAM Tirta Anai Padang Pariaman Aznil Mardin di 2x6 Lingkong mengatakan, dalam setahun terakhir, pihaknya memperbaiki tata kelola perusahaan serta melakukan analisis jabatan serta beban kerajo untuk disesuaikan jo kemampuan dan dipunyo dek masing-masing karyawan. Sesudah itu lanjutnya, perusahaan umum daerah Perumda itu melakukan inovasi sistem kepegawaian untuk mengolah data absensi jo pengajian dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana pandangnya. Direktorat Jenderal Permasyarakatan Ditjenpas Sumatera Barat mendeklarasikan sikap mewujudkan penjara nambah rahasia dari peredaran narkoba, handphone ilegal, jo penipuan. Pengucapan deklarasi itu dipimpin langsung Kepalokan Wil Ditjenpas Sumbar Kondrat Kasmiri, diikuti pula samo pimpinan lembaga permasyarakatan Lapas Padang, Rutan Tahanan Negara Rutan Padang, Kapolo Lapas Perempuan, Jo Balai Permasyarakatan. Deklarasi Iko sebagai bentuk komitmen pihaknya mewujudkan instansi lapas Jo Rutan Nambah Rahasia tanpa peredaran narkoba, handphone ilegal, Jo aksi penipuan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya ala tibo saatnya kita berbagi informasi seputar UMKM di pojok UMKM edisi hari ke-9 Mei 2026. Jadi dan sana pandangnya pada era digital bantu kini ko peluang usaha mikro kecil menengah atau UMKM itu semakin terbuka lebar. Tapi peluang nan gadang ko indak lapih pulo dari tantangan nan ndak bisa diabaikan. Digitalisasi itu bisa magia banyak kemudahan pulo untuk para pelaku usaha UMKM. Tapi di samping itu dan sana digitalisasi ko jadi tantangan untuk UMKM nan indak bisa beradaptasi. Tapi menjadi suatu kelebihan pulo untuk nan bisa menggunakannya just strategi nan tape. Berikut ko dan sana pandanga caro-caro nan bisa dilakukan atau tips baa caronya mengatasi supaya inda ketinggalan pulo jo perkembangan digital untuk bisa dimanfaatkan pulo jo dunsana kita pelaku UMKM. Jadi zaman kini ko dunsana pandanga di era digital tentunya bisa mempermudah siapapun memulai bisnis sehingga persaingan menjadi lebih padat. Indah hanya bersaing jo UMKM lokal saja, kita pun harus menghadapi kompetitor dari luar negeri. Terlebih lagi semakin pesatnya teknologi jo digitalisasi nan membuat banyak produk-produk luar itu semakin membuat persaingan di dunia bisnis semakin sengit. Jadi menghadapi persaingan lokal ko indak cukup menjadi tantangan UMKM saja, tapi yobana harus melek, harus memanfaatkan sebanyak mungkin. Bisa fokus pada keunikan produk atau layanan bisnis. Mungkin ada banyak produk pesaing, tapi sebagai UMKM lokal kita bisa melakukan pendekatan nan caro salah satunya membangun hubungan nan baik kepada para pelanggan melalui pelayanan ataupun strategi pemasaran nan kreatif.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Habibul Fuadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

Sebenarnya alam senantiasa menitipkan pesan kehidupan lewat berbagai hal. Hanya kita, manusia yang terkadang kurang peka untuk memahaminya. Ibarat pelangi, pelangi menyimpan makna kehidupan di balik keindahannya. Pelangi tampak indah dengan kesatuan warnanya yang berbeda. Semua warna yang berbeda dalam pelangi itulah yang menciptakan pelangi menjadi fenomena alam yang begitu indah dan menawan. Keberagaman yang ada sama sekali tidak menciptakan perbedaan, melainkan keberagaman yang bersatu itulah menjadikan pelangi menjadi begitu indah. Radio Republik Indonesia.

0: Maaf ya, aku telat datang.
1: Maaf ya, aku sensitif banget.
0: Maaf, aku selalu ngerepotin.
1: Maaf, aku minta bantuan kamu terus.
0: Maaf, aku selalu ngeluh.
2: Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
3: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
4: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
3: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangnya, memang semakin banyak tantangan yang dihadapi sama UMKM di era digital kini kok. Salah satunya ketergantungan pada platform online. Kalau sebelumnya sempat pulo dan cara pandangnya, yang namanya UMKM itu hanya menjual secara konvensional saja. Padahal banyak hal nan ado di era digital kini kok bisa dimanfaatkan. Beradaptasi itu paralu, tetapi jangan sampai ketergantungan pulo. Sehingga kalau ada perubahan atau kendala mendadak di bisnis, jadi auto indak hilang kendali. Misalnya bisnis nan terlalu mengandalkan platform bentuk di marketplace atau di media sosial untuk penjualannya, tanpa ada membangun aset digital sendiri bentuk website, itu ada pulo riskannya gitu. Atau menjualnya yo subana 100% secara online saja, yang penjualan konvensionalnya ndak ada. Jadi kalau platform itu kadang-kadang ada bermasalah, bisnis bisa terdampak pula. Tetap ada kemungkinan dan sana pandangnya marketplace atau media sosial itu dimasukkan datang, kita ndak tahu ada perubahan apa. Mungkin jadi kurang panggunanya atau aplikasinya mungkin baralih lo kanan lain. Maka kita bisa mengantisipasi pula, just selalu mengupdate-nya, atau memang ada penjual nan langsung tatap muka atau secara konvensional. Jelas kalau begitu dan sana padanya, kini kok kita masih menikmati rangkaian lagu-lagu Minang di siang hari kok. Kita nikmati lagu bariku iko dari Randa Putra dan judulnya Sumpah Cinta Baganti Luko.

0: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
1: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain. Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: From Paterere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya Boy Sandi featuring Mena, nyanyian dua hati. Kok cocok untuk dan sana pandangnya mungkin sedang kasmaran, sedang merasakan indahnya jatuh cinta. Tapi dan sana pandangnya, dan pasti
1: haram kasihan itu.
0: Di siang hari ko, sampai di siko dulu kebersamaan kita untuk edisi 9 Mei 2026 bersama Mbak Micariani, karena sesudah ko ada Riri Antika. Nah, lanjut ke berbagi informasi, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Minang Karuang Dekat dan Sana Pandangan. Beko pun ada lagu-lagu dangdut dari jam 3 sampai jam 5 sore. Terima kasih untuk seluruhnya dan selalu setia mendengarkan Porampe, baik yaitu di 92,4 MHz atau bisa dengarkan pula melalui aplikasi RRI Digital.

0: Maskaba Sakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sarapan naga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ternak warga, khususnya sapi, nangka dijadikan hewan kurban pada Idul Adha, ampe balai 47 Hijriah. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ko ala dimulai dari kini. Pemeriksaan lebih intensif ka dilakukan 7 hari menjelang Idul Adha, karena wakati itu dipakirokan hewan kurban banyak nan alah tibo. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasaman Barat, Afrizal, mengatakan, untuk kini ko petugas lapangan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban ke kandang ternak nan ada di daerah itu. Menurutnya, walaupun hingga kini alun disobokkan kasus penyakit mulut jokuku, tapi kewaspadaan itu tetap dijago mengingat potensi kontaminasi nan selalu ada. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sanak pandanga. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat balik menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan sosial juga kemanusiaan melalui aksi donor darah dan digelar di stasiun Padang Kapatang. Kegiatan itu dilaksanakan Kerajo Samojo Unit Donor Darah UD di Palang Merah Indonesia, PMI Kota Padang, dan diikuti pegawai KAI, pelanggan kereta api, serta masyarakat umum. Mengusung tema Jadilah Pahlawan Kebaikan, Selamatkan, dan Membutuhkan, kegiatan donor darah kon dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta. Pelaksana kegiatan turut mendukung jo tim teknis dari PMI Kota Padang serta KAI Divre 2 Sumbar untuk memastikan seluruh rangkaian donor darah berjalan aman jo lancar.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dun Sorang Padang di Mendoza Jobrado Bakabanyo di Sabtu siang ko nan angek badangkang ya Dun Sorang Padang. Semoga dalam keadaan sehat sadolanya Dun Sorang Padang dan tentunya bahasa mojo Riri Antika akan mengawani Dun Sorang Padang beko sampai ke jam 8 balik wakatu Indonesia Barat. Yo di sarapan panangnya. Dan kita informasikan dulu wakatu sholat zuhur kita hari kini kodun sana pandangnya masuk pada jam 2 balik lewat 8 balik mini wakatu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Padang Jo sekitarnya, kita akan masih mendengarkan beberapa lagu yang berminang serata lagu-lagu religi bariki kodun sana pandangnya.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan

dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: Banjir tidak hanya merusak rumah atau barang-barang, tetapi juga membawa ancaman kesehatan yang serius. Untuk meminimalkan risiko, ada sejumlah langkah penting yang perlu dilakukan masyarakat setelah banjir. Sebelum memasuki rumah, kenakan sarung tangan karet, masker, sepatu bot, serta pakaian lengan panjang untuk melindungi tubuh dari lumpur, bakteri, benda tajam, dan kontaminan lain yang terbawa air banjir. Siapkan peralatan kebersihan seperti sabun, disinfektan, sikat, lap, ember, dan kain pel. Matikan listrik dan gas untuk menghindari korsleting atau kebocoran. Bersihkan lumpur-lumpur dan sampah. Cuci perabotan dan seluruh permukaan rumah. Periksa peralatan dapur. Kemudian menjemur barang yang masih bisa digunakan. Serta memastikan saluran air di dalam dan luar rumah tidak tersumbat. Bersihkan juga penampungan air agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Jika septic tank tercampur air banjir, segera hubungi petugas untuk penanganan yang aman.
1: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
2: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
1: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
2: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
1: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
2: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
3: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abasakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarapanaga Dinas Kebudayaan melalui UPTD Taman Budaya Sumatera Barat menggelar pameran seni rupa namba tajuk Arek Lungga nama memamerkan ampe puluh anam karya perupa. Kepala Taman Budaya Sumatera Barat M. David mengatakan, pelaksanaan pameran reguler tahun kiniko dipicayo kan kepada mahasiswa seni rupa UNP di nan memadukan kreativitas murni dari sudut pandang perspektif Gen Z nan segar serta menonjolkan kolaborasi intensif antara mahasiswa dosen jo perupa nan lolos harus kurat. Kita ulangi, nan lolos hasil kurasi. Inyo berharap kegiatan pameran niko menjadi salah satu kegiatan nan dape menjadikan Bali, Sumatera Barat sebagai salah satu etalase peta seni rupa Indonesia di luar Jawa, Jo Bali. Karena provinsi ko diakui Allah ikut memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan jo perkembangan kesenian jo kebudayaan nasional, terutama bidang seni rupa. Informasi selanjutnya Dun Sana Pandanga, Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains Geoteknologi, Prof. Setiawan menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi pendidikan tinggi nasional saat membuka rapat kerajo perguruan tinggi negeri badan hukum UNP tahun anggaran 2027 di Auditorium UNP. Ini mengatakan perguruan tinggi paralu menyelaraskan rencana strategis kampus jo arah kebijakan Kemdiktirsaitek agar mampu mendukung target pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Menurut Setiawan, tadape sabale indikator karajo utamo dan menjadi tolak ukur perguruan tinggi di antaranya persentase lulusan yang bekerajo atau melanjutkan studi dalam satu tahun setelah kelulusan, serta jumlah dosen jo rekognisi internasional, publikasi bereputasi internasional, hingga luar karajo samo, jo industri, jo startup.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang dun sana panaga di mana saja berada. Dan siang kini ko mungkin sedang menikmati makan siangnya, suasana yang tenang, sejuk. Ya, karena di luar ko angin badangkang dun sana padanga, tapi kalau Nio berkawan jo alam, yo menikmati angin sepoi jo suasana yang angin, mungkin bisa dirasakan mungkin di tepi pantai sambil menjali pemandangan atau di ma gitu di sarap pandangnya untuk menikmati makan siangnya dengan hikmat banget. Nah, silahkan di sarap pandangnya ya. Dan tentunya di sarap pandangnya di siang hari kini ko kita akan berbagi informasi untuk di sarap pandangnya. Dun Sarapananga tanggal 9 Mei hari kini ko Dun Sarapananga itu menjadi salah satu hari nama mue babagai peringatan penting di dunia. Momen iko mencakup sejarah, lingkungan hingga budaya populer yang berkembang di berbagai negara. Melansir dari National Today juga beberapa sumber lainnya, terdapat sejumlah peringatan nasional jo internasional pada tanggal iko. Kemudian peringatan Tasabe mencerminkan spektrum luas mulai dari sejarah, kemanusiaan hingga gaya hidup global dan sana padanya. Seperti ya, informasi seputaran peringatan penting pada 9 Mei 2026, kita akan berbagi informasinya dan sana padanya setelah cek lagu Minang dari Tiwi Angelina, Lidah Indah Batulang.

Psikotilomania merupakan kondisi gangguan mental di mana penderitanya memiliki dorongan tidak tertahankan untuk mencabuti rambutnya. Melansir dari laman Alodokter, umumnya hal ini terjadi ketika penderitanya mengalami stres atau cemas, sehingga mencabuti rambut seakan menjadi cara untuk meredakan stres atau cemas. Penyebab pasti trichotillomania masih belum diketahui, namun beberapa faktor resiko bisa muncul jika memiliki kebiasaan buruk lain seperti hisap jempol, kekurangan hormon serotonin, memiliki penyakit gangguan sistem syaraf, kelainan struktur otak, atau memiliki permasalahan mental lainnya. Hal ini bisa dialihkan dengan berusaha mengalihkan diri ke kegiatan lain ketika stres, misalnya mengucapkan atau meneriakkan kata secara berulang, mandi atau berendam, rutin berolahraga, dan belajar teknik pernafasan.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Suara Padangnya di tanggal 9 Mei Iko Dun Suara Padangnya. Tentunya ada kita memperingati beberapa hari Dun Suara Padangnya. Salah satunya Hari Kemenangan atau Victory Day. Jadi di tingkat internasional 9 Mei diperingati sebagai Hari Kemenangan di Rusia Jun Negara Pasca Soviet. Jadi peringatan itu menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa setelah Jerman Nazi menyerah Dun Suara Padangnya. Jadi momentum itu digunakan untuk mengenang korban perang serta menghormati jasa para veteran militer. Sejumlah negara menggelar parade militer jo upacara kenegaraan sebagai bantu penghormatan Dun Suara Padangnya. Kemudian juga ada Hari Eropa. Tanggal 9 Mei juga diperingati sebagai Hari Eropa oleh negara anggota Uni Eropa. Peringatan itu Dun Suara Padangnya merujuk pada deklarasi Skuman dan disampaikan pada tahun 1950. Deklarasi tersebut itu menjadi dasar pembentukan Karajo Samo Industri Jo Integrasi Politik di Eropa. Tujuannya untuk mencegah konflik serta memperkuat perdamaian di kawasan tersebut. Seperti ya peringatan-peringatan hari di Semame Iko Dun Suara Padangnya. Beko kita akan berbagi informasinya yo, tapi setelah cek lagu Minang dari Ginta Kinari, Janji Ba Pungkeri.

0: Dalam kehidupan sosial Minangkabau, lapau bukan hanya tampe minum sajo, melainkan sebuah ruang tampe bacarito babagai pasoalan, sarato tampe bakumpua kaum laki-laki di ranah Minang. Di lapau ko, babagai topik dibahas, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai masalah adai di nagari. Tradisi bacarito di lapau yang dikenal jomau tako, kental jogurau serata sindian dan halui. Lapau menjadi tampe babagi kaba, sehingga indak jarang menjadi musyawarah ketek sabalum dibawa karundiangan dan labiah gadak. Dari lapau, kita bisa menemukan kearifan lokal dalam interaksi sehari-hari. Maragui pabedaan pandape, sarato menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mauta di lapau, tradisi lisan dan menjago kehangatan sosial masyarakat di Minangkabau.
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sanapadaga, kita lanjut berbagi informasi masih seputaran 9 Mei Eko memperingati Hari Apa Saja Dun Sanapadaga. Ada Hari Perdagangan Adil Sedunia. Hari Eko juga diperingati sebagai Hari Perdagangan Adil Sedunia yang menyoroti sistem perdagangan global. Kampanye Eko Dun Sanapadaga itu mendorong transparansi juga keadilan bagi produsen di negara berkembang. Selain itu pula, peringatan Eko menekankan pentingnya lingkungan karajo nan sehai jo bebas eksploitasi. Praktek perdagangan adil diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan perdagangan Dun Sanapadaga yo. Dan tentunya ado lanjut balik Dun Sanapadaga Hari Goku atau Goku Day di ranah budaya populer Dun Sanapadaga. 9 Mei Iko diperingati hari sebagai Goku oleh penggemar anime di dunia. Peringatan Iko juga merujuk pada karakter ikonik di serial Dragon Ball dan tanggal Iko dipilih berdasarkan pelafalan angka Jepang membantu Namo Goku. Perayaan Iko biasanya diisi Dun Sanapadaga acara komunitas, pemutaran film hingga karya kreatif penggemar. Dan yang terakhir Dun Sanapadaga lucu banget. Namanya Hari Kaos Kaki Hilang Nasional Dun Sanapadaga. Jadi peringatan unik Iko Dun Sanapadaga terjadi di populer di Amerika Serikat. Hari Iko bersifat humoris, jo berkaitan jo fenomena hilangnya kaos kaki saat mencuci. Momentum Iko acobana dimanfaatkan untuk merapikan lemari serta menghibur diri dari kejadian sehari-hari. Nah, peringatan Iko pulo menuju

menunjukkan sisi ringan dalam kehidupan masyarakat modern gitu dan cara pandangnya. Jadi memang ada beberapa hari di 9 Mei ku di cara pandangnya, dan tentunya informasi ku kita kutip dari rri.co.id, dan untuk informasi lainnya bisa dun cara pandangnya baca di portal kita atau aplikasi kita namanya RRI News dun cara pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Sabah Sakile jam 14 waktu Indonesia Barat. Dun sana pandangan Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Barat menyebutkan stok minyak goreng Jogulo Pasian dan tersedia di gudang penyimpanan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Jumat Hari Raya Idul Adha sampai balik 47 Hijriah. Untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha, stok bulog mencukupi jo terkendali. Dharma menyebutkan kini ke bulog sedang menunggu proses pengiriman minyak goreng ke gudang bulog sampai sebanyak 94.000 dus kemasan 2 balik liter. Sementara untuk gulo instansi di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tasabuy menyimpan pasokan 200 hingga 300 ton. Dharma menyampaikan pula jumlah kata sedion bareh nan kini kota sedio di gudang bulog yakni mencapai 8.000 ton. Jumlah iko dipakirokan mencukupi kebutuhan masyarakat selama ampe hingga 5 bulan ke depan. Informasi selanjutnya dun sarang pandangan Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. 3 gol tanpa balik di Stadion Haji Agus Salim Padang. Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri mengatakan Allah mencoba segala upaya membangkitkan semangat juang anak asuhnya usai dipastikan bermain di kasta kedua musim depan. Madurnya pergantian dini Ricky Afriansyah Jo Rafi Sauka di awal laga sempat diwarnai gestur kecewa saat keduanya ditarik keluar. Laga itu menjadi comeback Irsyad Maulana Jo Samuel Simanjuntak usai melewatkan beberapa pertandingan akibat cedera. Pemain Kabau Sirah tercatat alun pernah menang saat bertandang di Agus Salim Padang sejak bulan Februari 2026.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padanga. Selamat siang untuk adun Sarang Padanga di Manusia Jawa Berado. Baka banyu di siang hari kini ko dun Sarang Padanga. Tetap semangat ya yang sedang menjalankan aktivitasnya di siang hari kini ko. Tentunya di program Budaya Hidup Sehat kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk adun Sarang Padanga beko sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Jojo lagu dari Widya Rizky, Ratu Kain Handuk. Kita kaca lagu Minang dari Revo Ramon, Malang Maharo Cinto.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: sahabat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padanga. Apakah pernah merasa stres setelah seharian bekerja? Kau pernah Dun Sana Padanga? Ternyata stres iko dapat diatasi jauh ritual bird hug ya sebelum lalu. Jadi bird hug atau butterfly hug itu merupakan salah satu cara untuk melapikan energi negatif pada tubuh. Di memeluk tubuh sambil menarik nafas dalam-dalam di suara padanga, sensasi ku akan membuat pikiran kita, jauh tubuh kita ku menjadi lebih tenang. Dilansir dari Trauma Research Hug at ORG, jo kombinasi santuan fisik, jo pernafasan dan mindful pelukan memeluk tubuh yo itu dapat menciptakan sensasi untuk mengurangi kecemasan, jo posisi dan nyaman selama melakukan bird hug. Hal itu dapat menyebarkan rasa rileks ke seluruh tubuh. Oleh karena itu di suara pandangnya ritual iko itu dapat diterapkan sebelum tidur untuk melapikan sadwala energi negatif dan terapai pada pikiran kita selama seharian beraktivitas. Selain itu, cara kedua cara untuk melakukan bird hug itu sangat mudah. Dimulai juga mencari posisi duduk dan paling nyaman di suara pandangnya. Tidak hanya itu saja, bird hug juga dapat dilakukan juga sendiri. Intinya kita harus cari posisi senyaman mungkin. Jadi pastikan tubuh kita ala dalam keadaan rileks. Kemudian silakan kedua lengan tangan pada tubuh sambil tarik nafas dalam-dalam di suara pandangnya. Dan itu memang tak bukti membuat tubuh kita kok lebih rileks di suara pandangnya. Apalagi kalau sana di suara pandangnya kan setiap manusia tuh pasti ada titik jenuhnya. Ala lelah, ala tidak bisa mengecek lagi di suara pandangnya daripada stres. Mendingan kita akan melakukan seperti kayak gerakan butterfly, memeluk diri surang di suara pandangnya, dan itu secara indah langsung itu bisa menenangkan diri kita. Cobalah di suara pandangnya, karena memang kalau diri alam mencoba memang rileks jadinya di suara pandangnya. Jadi silakan saja sambil mungkin sambil duduk bisa putarkan sekete instrumen yang menenangkan, kemudian paluak diri surang di suara pandangnya, tarik nafas dalam-dalam, kemudian buang dengan rileks, dan itu mungkin bisa dicoba. Kan itu gerakan simple gitu di suara pandangnya, tidak menyusahkan doh. Dan itu mungkin bisa dicoba ya. Dan seperti informasi kesehatan lainnya, kita akan berbagi informasi beko setelah cia lagu dan informasi berikut.

0: Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dapatkan?

0: Dun sarapadanga jemaah haji kloter ke Ampe Balih atau kloter terakhir embarkasi Padang diberangkatkan hari kini ko. Jumlahnya 285 orang yang berasal dari sejumlah kabupaten kota termasuk tambahan dari Provinsi Bengkulu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Jo Umroh Provinsi Sumatera Barat M. Rifki mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter Ampe Balih menjadi penutup rangkaian pemberangkatan Haji Embarkasi Padang tahun kini. Jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter Ampe Balih sebanyak 285 orang jemaah. Jemaah berasal dari sejumlah kabupaten di Sumatera Barat termasuk tambahan dari Bengkulu. M. Rifki menyampaikan jemaah haji kloter Ampe Balih diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul Ampe Balih lewat 55 menit waktu satampe. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. Informasi selanjutnya dun sarapadanga Satuan Polisi Pamong Praja Salpo PP Kota Padang melakukan patroli jo pengawasan intensif terhadap kafe karaoke serato tampe hiburan malam hari. Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah P3D Salpo PP Padang Albana mengungkapkan bahwasanya operasi iku bermula dari laporan masyarakat mengenai adanya tampe hiburan yang beraktivitas melampaui batas waktu yang ditentukan. Dalam pengawasan, petugas menemukan tampe hiburan yang masih beroperasi pada pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Padahal, berdasarkan aturan yang berlaku, batas operasional tampe hiburan malam hanya diizinkan hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Selain membubarkan kerumunan, petugas juga mengamankan Ampe Balih wanita dan diduga sebagai pemandu lagu atau LC dari lokasi tasabuy. Selain mengamankan para pemandu lagu, Salpo PP juga melayangkan surat panggilan kepada para pemilik usaha nan melanggar.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandanga. Kini kalau kita masuk ke sesi kedua untuk bisa Dun Sana Pandanga bergabung di Dendang Dangdut Bagoyang Kito untuk edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Dun Sana Pandanga bisa sampai ke jam 7 boleh wakatu Indonesia Barat. Jadi silakan untuk Dun Sana Pandanga dan kanyo bergabung pada sore kini ko. Silakan ke line telepon kita di 0751812-1 atau di 08 sabale ada mana 0924 atau bisa pulo ke chat via WA perampe pada sore kini ko Dun Sana Pandanga. Karena ada beberapa lagu nan ala disadiokan oleh MD Kito Dun Sana Pandanga, jadi silakan. Jadi sebelum ado yang ke bagabong, kita akan sabayan dulu apa-apa saja lagunya. Ada lagu Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin, Zakiah dari Ahmad Albar, Aksara dari Happy Asmara, Ada Yang Punya dari Lesti, Saat Bersamamu dari Murni Chania, Gejolak Asmara dari Nasar, Berkali-kali dari Selfie Yama, Ma Aku Patah Hati dari Denias KDI, dan Dara Cintaku Dun Sana Pandanga. Baik, kita akan coba Dun Sana Pandanga terima penelpon pertama kita dulu di sore hari ini ko. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Nuhun deh, tak putuy. Silakan untuk Dun Sana Pandanga yang ke nyoba gabuang pada sore kini ke Dun Sana Pandanga, silakan saja. Kita akan coba tarimu penelpon selanjutnya dulu Dun Sana Pandanga. Halo, selamat sore, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang gitu.
0: Oke, ada Mbak Yu di
1: Lubuk Sakir. Iya, terputus langsung masuk.
0: Iya, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Yu di Lubuk Lintah? Kini kok sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Itu Riri sekeluarga sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Sadualah hanyo.
1: Sehat senawak pun ya.
0: Iya. Mbak Yu nyo lagu dangdut ya, Ma. Sore kini kok Mbak Yu.
1: Lupor ya.
0: Jadi ndak ba adori ulang balik. Ada lagu dari Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta dari kemudian Zakia dari Ahmad Albar, Aksara
1: Pengadilan Cinta aja lah.
0: Pengadilan Cinta. Oke, langsung tuntas hasilnya Mbak Yul ya.
1: Lama-lama mana.
0: Baik, boleh Mbak Yul salam-salamnya dulu sore hari ini kok Mbak Yul.
1: Salam untuk Riri sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih Mbak Yul.
1: Murah rezeki keluarga Riri.
0: Amin. Terima kasih doanya Mbak Yul.
1: Salam untuk Diana di Tunggul Hitam.
0: Jadi.
1: Jadi Bone Bang Sur di Aceh. Lalu Populo Sultan sekeluarga di Taruko. Pak Roni Caniago sama ibunya. Pak Kelok Sembilan sama ibunya Juo.
0: Jadi.
1: Terus ada Sultan Paibo, Sultan Pamenan, Ajo Tapai ya.
0: Iya, Pak
1: Ajo Buyo. Tapai. Lalu Populo yang di Mentawai Baginda Tommy.
0: Baik.
1: Pokoknya disalami lah ke Sado Pitro, lalu Populo lah lamun enggak nyalami Pitro.
0: Jadi Mbak Yul.
1: Jopiala Jo. Pokoknya disalami ke Sadonya tanpa terkecuali.
0: Baik Mbak Yul.
1: Salam kompak untuk Nun sana ke Sadonya.
0: Oke.
1: Okay. Oki botak sport tuh, kalau sedang mau ambulannya tuh.
0: Baiklah Mbak Yul. Iya, jadilah. Sama-sama Mbak Yul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Yu di Lubuk Lintah Dun Sana Pandanga. Jadi penelpon pertama kita pada sore hari ini ko, dan kita coba terima penelpon selanjutnya balik Dun Sana Pandanga. Halo, selamat sore, assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, goyang Mas Urang. ada Uni Ranca ya, atau Uni Diana di Tugu Hitam Dun Sana Pandanga. Masya Allah. Batakaba Uni, leh sehai.
2: Assalamualaikum
0: sehat. Oh, segi sangai kau Uni ha. Yang bedangkang kini balik kau Uni.
2: Iya, itulah. Ini mampu lemak kemari. Karena
0: apa Uni?
2: Pakai jeruk.
0: Apa ini?
2: Karami muda pakai jeru.
0: Wih, lama tuh mah. Wikulah ri. Iyo, wikulah pulang ngeri Bali itu petambah es, lasuah. Jadi, ini Diana nih lagu dangdutnya ma. Boleh ya, kita sampai balik di Ma Aku Patah Hati dari Denias KDI, Cintaku dari Dara Ayu, Berkali-kali dari Selviama, Gejolak Asmara dari Nasar, Saat Bersamamu dari Murni Chania, Ada Yang Punya dari Lesti, Aksara dari Happy Asmara, Zakia dari Ahmad Albar. Ya Ma, Uni Diana Nyoko lagunya.
2: Ada Cintaku nak ri?
0: Cintaku iya dari Dara Ayu. Itu sih. Itu sih. Jadilah cintaku yang Ma kok ya.
2: Cintaku hilang.
0: Cintaku hilang. Lihat tuh Ma.
2: Gimana tuh?
0: Insya Allah. Boleh nih salam-salamnya dulu sore hari ini.
2: Yang patah mencari di semua hari di sehat selalu. Panjang menyeri ya. Tetap semangat untuk salam malam Rio.
0: Amin. Terima kasih doanya Uni.
2: Salam malam kita di rumah ya Rio.
0: Jadi siap.
2: Ada Ica di Bone, Bahasa Tengame. Ada Kak Ulan, ada Da Zainal, ada Da Rizal, ada Pak Buyan Safai, ada Pak Munir, ada Syare, Pak Nur Buk Nur, ada Pulau Fitro.
0: Jadi,
2: ada Pak Jutialah, Pak Jutomi untuk kesadolahnya.
0: Untuk kesadolahnya, baik.
2: Terima kasih banyak, Ria. Sama-sama,
0: Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana di Tugu Hitam Dus Sarang Pandangnya. Silakan Nangka Nio bergabung balik ya, di line telepon kita di 0751-812-4 atau di 08-996-092-0. Gitu coba. Terima penelpon berikutnya dulu dan Sarang Pandangnya. Halo, selamat sore, Dendang Dangdut.
3: Sire, dikoyang bisa.
0: Iyo, deh, aku yang jauh putih pertama tadi. Aduh, udah. Aduh, Bang Tommy, di Pagai Mentawai. Baka banyo, Bang. Apa, Bang Tommy?
3: Sege mana, Pak?
0: Sege mana, Sinan? Jadilah, kalau Sege, Bang, nyala gudangdutnya, mah.
3: Pilih ya se.
0: Oke. Kita pilihkan saja Gejolak Asmara karena kemarin Tommy lagi berbunga-bunga di situ ya.
3: Parah ciri lah. Pokoknya
0: jadilah. Pilih salam-salamnya Bang, silakan.
3: Salam pertama itu di situ.
0: Jadi, makasih Bang.
3: Selamat tugas.
0: Jadi Bang, amin.
3: Jelasun
0: so
3: Mbak Zadi.
0: Yo.
3: Dan. Undi Putri.
0: Yo.
3: Pak Nur. Haji Bian Tafai.
0: Jadi.
3: Tapi sih kan tu kata apa ni?
0: Haji Piala. Okay. Ya di sini ya Bang Tommy. Sama-sama Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pagai Mentawai dan Sarang Pandangnya. Baik, kita akan jeda dulu dan Sarang Pandangnya. Kita putarkan dulu lagu-lagu nan ala dipilih. Tadi ada dari Mbak Yul di Lebuah Linta. Ada Uni Diana di Tugu Hitam sama Bang Tommy di Pagai. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapa yang beli baju?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini kok orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tu, ndak para lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo, langsung tebayar. Yo, ada tapi ko.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya, harus ado piti di rekening awak tu Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita coba terima penelpon selanjutnya dulu dan serah pandangnya yo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Iya,
0: Dendang dangdut ajo.
1: Dendang dangdut bako yang situ.
0: Baiklah, baka bajo piala kini kok sehat.
1: Piala duduk-duduk aja di rumah sekarang.
0: Jadilah. Oke. Okay. Ajun yang lagu dangdut ya, Ma.
1: Cibu ulang melihat.
0: Ulang melihat. Jadi, aduh, lagu Zakia dari Ahmad Albar, Aksara dari Happy Asmara, ada yang punya dari Lesti, Saat Bersamamu dari Murni Chania.
1: Murni Chinago.
0: Hah?
1: Murni.
0: Murni Chania. Itu saya, Jo.
1: Itu aja.
0: Oke, siap.
1: Salah sama si Irin sampai bertugas Irin.
0: Jadi, terima kasih Aju.
1: Amin.
0: Tutu salah.
1: Ibu Yul berita.
0: Jadi siap.
1: Apa di sungguh? Apa di tepai? Bujang peminat, bujang peibu. Mama menjua.
0: Jadi,
1: ulan.
0: Tuh?
1: Yana, itu hitam. Apa Nur? Ibu Nur.
0: Jadi, Ajo.
1: Ajo Ibu Eli, disimpan kebiagian tu lah. Siap-siap sadonya lah.
0: Amin.
1: Kita buku kami satu lagi.
0: Buku kami di?
1: Si Tommy jadi pakai ya.
0: Alah Ajo, siap.
1: Obak kan kalau dipakai jadi kau.
0: Iyo, kata tisu lah si Nana.
1: Ayah, cek, dibuka pakai.
0: Baiklah Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Ajo, piala di Kampung Kalawi dan sarapan yang ngabul ya. Silakan Nanka Nio bergabung balik ya, di line telepon kita. Sepertinya kita masih bisa dua panel phone like kita tarimo di sore kini kau dan sarapan dengga. Silakan telepon di line telepon kita di 0751 812 1 ampe atau di 08 Sabale Aramanam 092 ampe 0 atau bisa pulo ke chat via WA Prampe di nomor yang sama dan sarapan angga. Oke, dun sarapan angga kita akan sabuan Bali ya. Lagu-lagu pesajunan alun dipilih di sore hari kini kodun sana pandangnya. Aduh, aku patah hati dari Denias KDI, berkali-kali dari Selviama, ada yang punya dari Lesti, Aksara dari Happy Asmara, kemudian ada Zakia dari Ahmad Albar dun sana pandangnya. Jadi silakan Nanka Nio bergabung pada sore kini ke dun sana padanya yo. Dan tentunya selamat sore untuk sadualahnya untuk dun sana padanya. Dan kini ke mungkin ada acara keluarga atau persiapan malam minggunya beko malam. Kita ucapkan selamat sore dun sana padanya yo. Kita ke chat via WA dulu dun sana padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Riri, aku dia di bypass. Putarkan lagu Lesti, ada yang punya. Salam-salam untuk Uni Riri. Jo pandanga prampe sajo. Terima kasih Uni. Baik, terima kasih balik yo. Ado dia di bypass dun sana pandanya. Oke, silakan sepertinya masih bisa kita tarimu cek penelpon atau chat WA prampe pada sore kini ke dun sana pandanga. Silakan ke line telepon kita atau ke chat via WA juga bisa dun sana pandanga.

Oke, Dun, sarapannya silakan. Nanka Nio bergabung di line telepon kita, Dun, sarapannya di 0751812 atau di 0 di 08 sabaleh 66 0924 0 atau di 0751812 Dun sarapannya. Karena masih ada ampe lagu lain nan bisa Dun sarapannya pilih, dan cuma cek penelpon atau cek WA yang bisa kita terima pada sesi terakhir ke Dun sarapannya ya. Karena beko di jam 7 balai sampai jam 8 balai kita akan beralih ke program Bugilamo Duns. Program Kuliliang Nagari di sarapanannya. Kalau Bugilamo beko jam 20 ampe di sarapan jam 23 sampai jam 20 ampe.

0: Oke, Dun Sarabaraga, kita coba tarimo penelpon berikutnya dulu Dun Sarapananga ya. Semoga iku bisa jaleh kita tarimo. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Hai, goyang kita Riri.
0: Oke, Josia ko, Ibu.
1: Dari Mama Ica Riri.
0: Mama Ica di mana lokasi Mama Ica ko sore kini ko?
1: Di Padang Dalam Ri.
0: Di mana?
1: Pagang Dalam Ri.
0: Oh, Pagang Dalam. Jadi Mama nyo lagu Dera Seteba. Nyo lagu dangdutnya Ma Mama Ica.
1: Lagu dang yang hapus aja tinggal Eri.
0: Yang tinggal Ma Aku Patah Hati dari Denias KDI, Berkali-Kali dari Selvia Ma, Aksara dari Happy Asmara, Zakia dari Ahmad Albar. Mama Ica.
1: Asmara tadi tori.
0: Aksara.
1: Iya.
0: Yeah. Itu saja Ma.
1: Itu saja nanti. Salam untuk kadonya Yori yang telah masuk tadi.
0: Jadi Ma.
1: Salam spesialnya untuk Riri. Terima semoga kasih. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Yori.
0: Sama-sama Mama Ica.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sarang pandangnya aduh, Mama Ica di Pagang Dalam Siteba di sarang pandangnya. Dan menjadi penelpon terakhir kita padu sore kini ke dan sarang pandangnya. Terima kasih Nanka dan Allah bergabung Jo Nanka yang bergabung. Ini bisa kita terima teleponnya balik di sarang pandangnya karena kita dibatasi Allah wakatu. Dan beko di jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan beralih ke program Keliling Negeri. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

0: Berbagai cara dilakukan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintua, Kecamatan Sintua Toboh Gadang misalnya, pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau, yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.
1: Aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Demikian Dendang Dangdut hari ini. Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Dun sanang padanya, Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB Beringin Sakti, Kelurahan Kota Baru Nan 20, Kecamatan Lubuk Begalung, terus mematangkan berbagai program menjelang penilaian tinggi nasional tahun 2026. Setelah di Picayo mewakili Provinsi Sumatera Barat, masyarakat Basamo pemerintah kelurahan kini fokus mempakue program pemberdayaan juga pencegahan stunting berbasis lingkungan. Lurah Kota Baru Nan 20 Afrizal Herman mengatakan, salah satu program yang tengah disiapkan adalah pembangunan taman pangan untuk mendukung program dapur sehat atasi stunting atau dasyat. Nantinya taman tersebut akan ditanami berbagai jenis tanaman bergizi dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur sehat masyarakat. Selain taman pangan, Kampung KB Baringin Sakti Juo merencanakan program budidaya ikan sebagai sumber tambahan gizi bagi masyarakat. Informasi selanjutnya dun sanang padanga, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan dalam memenuhi prosedur operasional sesuai standar diyakini akan menghasilkan makanan yang layak konsumsi. Corporate Chef Yayasan Gerakan Gizi Cerdas Kota Padang Nelson membeberkan banyak prosedur yang harus dilalui dapur SPPG dalam menghasilkan makanan bergizi gratis atau MBG dan didistribusikan untuk penerima manfaat. Prosedur yang dijalankan Jo harus tersertifikasi dan Nelson menjelaskan pula. Sertifikasi indah hanya untuk prosedur bahan Jo Caro mengolah. Sertifikasi justru dimulai dari kelayakan juga kesehatan tenaga dan bekerja di dapur SPPG. Kemudian dilanjutkan juga sertifikat layak higienis, juga sanitasi, sertifikat keamanan pangan hingga sertifikat halal.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link ko dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik ko dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nyo dah. Hilang tas branded Iroh ibu ko. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Deta adalah penutup kepala yang terbuat dari kain berwarna hitam gelap dan dililitkan untuk membuat kerutan. Deta dibedakan berdasarkan pemakaiannya seperti Deta Raja, Deta Salwa, dan Deta Ameh. Kononnya, di dalam kehidupan keseharian lelaki Minangkabau masa dahulu, Deta selalu dipakai sebagai kelengkapan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum lelaki. Kaum laki-laki Minangkabau tidak akan merasa lengkap apabila tidak memakai deta di kepalanya. Namun pada masa kini, deta sudah jarang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada, hanya dipakai ketika kaum lelaki belajar pencak silat di sasaran, yaitu tempat berlatih pencak silat di halaman depan surau yang tanahnya sengaja diratakan untuk belajar ilmu bela diri tersebut.
4: Temenin aku daftar S2 yuk.
5: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
4: Ah, pengen deh jadi pilot.
5: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
4: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
5: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
4: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
6: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padanga Wisata Alam. Dan ada di Sumatera Barat iko banyak Banadu Sarapana di Satio Kabupaten Kota Dun Sana Padanga, salah satunya di Kabupaten Solo Sumatera Barat. Kota Hainan dijuluki sebagai kota dingin tanpa salju oleh warga sekitar ko memang menjadi dikunjungi ya wisatawan lokal bahkan mancanegara. Jadi ada beberapa tempat wisata alam di Kabupaten Solo. Yang pertama ada Bukit Cambai yang merupakan permata tersembunyi di Kabupaten Solo. Dan Bukit Iko menyuguhkan pemandangan nan mempesona, jamparan hijau perbukitan, panorama langi nan indah dan sarapananya. Selain keindahan alamnya, Bukit Iko juga menawarkan pengalaman petualangan nan indah terlupakan sarapananya, karena berada di ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut, membuat udara di sekitar itu menjadi dingin dan sejuk di sarapananya. Jadi dari puncak bukit, iko wisatawan juga akan disuguhkan pemandanganan dari hamparan sawah, adu ladang, serta pemukiman penduduk. Jadi pemandangan alam yang disajikan ko indah akan membuat pengunjung bosan di sarapananya. Kemudian suhunya nan dingin itu menjadikan tempat itu menjadi banyak dipilih ya untuk wisata atau bawisata bahasamu keluarga tercinta dan sana pandangnya. Kemudian ada pulau Kebun Teh Alahan Panjang yang merupakan destinasi wisata yang menarik di Solo. Jadi untuk menikmati wisata alam itu kita harus mengakses perjalanan sekitar 70 km ya dari kota Padang. Atau sekitar 60 km dari Solo. Jadi Kebun Teh Alahan Panjang keberada di Ate Bukit Barisan, jauh ketinggian antara 1400 sampai 1600 mdpl di sarapananya, dan itu memberikan panorama dan memukau dari ketinggian tersebut. Nah, Kebun Teh Alahan Panjang Eko dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara jauh luas 20 hektar menjadikan perkebunan teh terbesar di Sumatera Barat. Dan Dun Sana Padanga seperti ya, informasi lainnya beko kita akan berbagi informasi untuk Dun Sana Padanga setelah nan bariki kok.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
4: Ma, ada batu.
5: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
6: Tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
5: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
6: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
5: Ya, sebentar aja.
6: Gak usah, biarin aja.
5: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
4: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
8: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut di Nusana Padangnya berbagi informasi seputaran wisata hit nan ada di Solo Sumatera Barat. Ada Danau Ateh, Danau Bawah dan Nusana Padangnya. Iko duo danau nan terletak di Alahan Panjang Solo dan kedua danau iko terkenal jo sebutan danau di Ateh, jo danau di bawah. Karena latak nyoko badakean hanyo dipisahkan oleh bukit jo jarak sekitar 300 meter di Nusana Padangnya. Nah, keindahan danau iko terletak pada pesona alamnyo nan memikat. Pengunjung dapat menikmati pemandangan indah duo danau nan terletak berdekatan jebuki nan memisahkan kaduo nyudun sana padangnya. Jadi kaduo danau iko menawarkan suasana menenangkan jo cocok bana untuk basantai.

Sambil menikmati pemandangan alam nan mempesona dunsana padanya. Baiklah Iko, informasi terakhir kita dunsana padanya untuk sore hari ini Iko. Dan informasi Iko kita kutip dari rri.co.id. Jadi sebelum kita pamit, kita akan ke Cilagu Minangjo informasi bareng Iko.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarapadangnya sampai di Seko dulu untuk pajumuan kita di Ranah Minang siang Jo petang ya untuk edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Dan tentunya Dun Sarapadangnya Beko malam akan dikawani bersama Uda Ari sampai ke jam 20 sampai waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita informasikan dulu Dun Sarapadangnya waktu sholat maghrib kita hari ini kok masuk pada jam 8 bale lewai 21 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum Beko kita akan bagabuang jo program 1 RRI Padang untuk mengikuti pembacaan suci Al-Quran, bimbingan rohani islami, serta kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Padang hari kini kudun serang Padangnya. Kita akan dengarkan lagu Minang dari Vira, Bukan Tak Cinta.

0: Kabasakile, jam 8 balik waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarapadanga, program makan bagizi gratis 1 MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, ibu balita non-PAUD di Sumatera Barat, taruh menunjukkan capaian positif. Hingga awal Mei 2026, lebih dari 100.000 penerima manfaat telah merasukkan program dan menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting tasabuy. Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati mengatakan, program MBG 3B menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Inyo menjalankan distribusi MBG melibatkan tim pendamping keluarga TPK dan tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat. Kini ko sekitar sampai 1.800 TPK alat terlibat aktif mendistribusikan makanan bagizi kepada masyarakat sasaran.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandang ya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya, mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah serta berselawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selawatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang dirahmati Allah, baiklah, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat dengan judul Hikmah Berwakaf. Wakaf adalah salah satu amalan mulia yang tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Definisi wakaf. Wakaf adalah berasal dari kata wakafa yang berarti berhenti. Dalam konteks ini, wakaf berarti menyisihkan harta untuk kepentingan umum yang tidak boleh diambil kembali oleh wakif atau orang yang berwakaf. Harta wakaf ini akan digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat. Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat diperoleh dari berwakaf. Yang pertama, pahala yang berterusan yang disebut dengan amal jariah. Wakaf termasuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan, meskipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amal kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Harta wakaf dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau pemberdayaan ekonomi, serta membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses kepada sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengukuhkan solidaritas dan keberkahan. Wakaf mempererat hubungan antara individu dan masyarakat dengan berbagi manfaat bersama, menciptakan keberkahan harta baik bagi pemberi wakaf maupun penerima manfaatnya. Yang keempat, mengasah jiwa dermawan. Pendengar RRI rahimakumullah, membiasakan diri untuk berbagi harta demi kebaikan umat serta meningkatkan kesadaran bahwa harta yang dimiliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, investasi akhirat. Dengan wakaf, seseorang dapat menanam investasi untuk kehidupan akhiratnya melalui amal yang berkelanjutan. Yang keenam, pengelolaan harta yang produktif. Harta wakaf yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, serta mendorong pembangunan ekonomi berbasis syariah melalui aset wakaf produktif. Berwakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepedulian terhadap sesama. Ini adalah cara untuk meninggalkan jejak kebaikan yang abadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar dimanapun anda berada, terima kasih masih setia di RRI Padang. Dan pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Pada suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan, tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Saudara pendengar, Rektor Universitas Andalas Unan, Eva Yunedi, mengingatkan lulusan perguruan tinggi supaya taruh meningkatkan kompetensi dan keterampilan di tengah canggih new artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang telah menggeser peran manusia dalam dunia karajo. Beliau menyoroti tantangan dunia karajo yang mengalami disrupsi akibat perkembangan teknologi, dan menurut beliau, kecerdasan buatan telah menggeser sejumlah peran manusia di berbagai sektor pekerjaan. Karena itu, para lulusan harus mampu beradaptasi jauh perubahan zaman. Selain kompetensi akademik, kemampuan baraja berkelanjutan dinilai menjadi kunci untuk menghadapi persaingan dunia karajo. Beralih ke informasi yang kedua, pemerintah Provinsi Sumatera Barat lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap menggelar job fair di tahun 2026 meski dalam format yang berbeda. Kegiatan Bursa Karajoku dipastikan berlangsung secara daring sebagai langkah penyesuaian terhadap efisiensi anggaran. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar, Firdaus Firman, mengatakan seluruh proses mulai dari pendaftaran sampai informasi lowongan karajo dilakukan lewat sistem digital. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah tetap berupaya supaya layanan pencarian karajo untuk masyarakat tetap berjalan optimal.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Kabupaten dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana menang akas adonyo. Masuk balik Johari di hariko tanggal 9 Mei 2026. Sampai jam 2 balik malam iko kita akan mengawankan dun sana akas adonyo. Jo program lagu spesial dan formasi nan rancak benak wah. Dan kini waktu di sesi Pesona Etnis Nusantara, lagu spesial dari Ivan Seventeen, iko medley Cik-cik periuka. Iko lah mengawali pertemuan awak malam ko di hari nan rancak benak wah. Sabtu, malam minggu, weekend ya kan. Nah, berbahagialah kita kasadunya di sana pandangan jo timing ataupun waktu nan bebas dari yang namanya karajo dan rutinitas hari-harian. Oke, Pak Kori akan berbagi informasi terkait pesona suku bangsa asli di Sulawesi Tenggara yang memelihara kearifan lokal di tanah ancestral. Cukup saja, tapi Beko diinformasikan pulo azan isya untuk hari ku akan masuk dikumandangkan di jam 19.32 midi waktu Indonesia Barat. Kita break dulu ke lagu dari Kupang, Ari Punyo Iren, Esku Beli namanya, judulnya. Oke, okay. Tetap bersama Propat RR pada Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Trio maskot Piala Dunia 2026 unik-unik banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama, Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
3: Woi, Nin,
2: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
3: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

sahabat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Nusa Penida, Sulawesi Tenggara, tanah yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya, menjadi tampe untuk beberapa secara bangga. Tengah gemerlap modernisasi, suku-suku tetap teguh mempertahankan tradisi, adat, bahasa mereka, dan yang pasti mereka akan menjadi pewaris bangga dari sejarah sepanjang wilayah di situ. Nah, salah satu suku bangsa asli yang colok di Sulawesi Tenggara itu suku Tolaki yang menghuni wilayah pedalaman Sulawesi Tenggara. Mereka kok terkenal juga keahlian mereka dan mantap dosa merengah dalam bertani, utamanya di lahan-lahan yang berkontur rumit. Tuah, pertanian kok adalah menjadi bagian integral dari identiti mereka, yang tradisi budaya serta ritualnya tak kaya arek jo siklus musim dan hasil panen. Di sisi lain, suku Muna yang mendiami bagian timur Sulawesi Tenggara itu pun punya warisan budaya nan kayo. Mereka dikenal sebagai ahli dalam pembuatan perahu tradisional disebut jo kapal lamba. Dan perahu ko indah hanya alat transportasi di Sumatera, tapi menjadi simbol kekuatan serta keberanian suku Muna. Selain itu, suku Muna ko terkenal pulo jo seni dan kerajinan tangan mereka, termasuk anyaman pandan serta pembuatan perhiasan dari mutiara. Wah, luar biasa. Dan ketinggalan pulau ada suku Buton dan menghuni pulau Buton di Sulawesi Tenggara. Itu pun punya warisan budaya dan unik. Mereka kok terkenal jo seni tradisional tari yang memukau acok bana dipakai atau dimainkan dalam upacara adat serta perayaan komunitas. Tari-tari kuna hanya menjadi sarana hiburan, tapi sarana untuk menyampaikan carito dan nilai-nilai kehidupan Nusa Penida. Meskipun kehidupan modern makin menembus ke dalam kehidupan suku-suku bangsa asli di Sulawesi Tenggara ko, mereka tetap teguh mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka. Upaya pelestarian bahasa, adat, kearifan lokal itu menjadi prioriti untuk mereka, karena hal ko indah hanya mencerminkan identitas mereka, tapi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kekayaan budaya Indonesia secara keseluruhan. Nah, karena wak caliak tu dan sampai dengar keberagaman budaya, keindahan alam yang melimpah, Sulawesi Tenggara itu tidak hanya menjadi tampe nama menakjubkan untuk dikunjungi, tapi menjadi saksi hidup dari kehidupan dan warisan suku bangsa asli nan Barago. Gitu. Mantap kan? Ha, Indonesia gitu loh. Apa enggak pernah menjadi warga negara Indonesia yang bervariasi suku, adat, budayanya kan? Awak beriklah kelagunan cikku dulu di sebelum ikut aku menekan azan di jam 9 balik 32 menit waktu Indonesia Barat. Awak dengar Elza Nusa dari Manado, Polo Pakita.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Punya usaha? Manggali di pasar, di rumah, atau online? Dangga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kota dari Padang, suara budaya Sumatera Barat, Nusa Padang. Kini adalah jam 9.59. Sampai di siko program Pesona Etnis Nusantara Kito. Nah, tadi adalah berbagi informasi tentang pesona etnis dari Sulawesi Tenggara. Beko di jam 20 kita akan mendengarkan drama legenda. Sambil Beko selanjutnya akan ada lagu spesial untuk Nusa Kasadonyo. Dan Beko hari pun akan berbalik-balik berbagi informasi itu di sana Kasadonyo sampai jam 9. Jadi di malam minggu ko apapun aktivitas di sana Kasadonyo, mudah-mudahan bisa membuat senang, sudah tuh stres lapeh ya kan. Santai menuju bisuak weekend saat itu mungkin istirahat malam hariku. Oke, tetap bersama Pro4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Pro4, suara budaya Sumatera Barat.
2: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

di sebuah sungai yang berair jernih. Dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar.

0: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung je? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi... Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
1: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan Patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan Patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
1: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insan.

0: dentuman, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatiju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

Maimunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun,

0: Dinda, apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang dua hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusuk?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan dua syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Usup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Usup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Usup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusup. Mereka hidup bahagia, tentram dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Dinda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersendar gurau. Teringin kah Dinda tertawa pula?
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda?
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai.
1: Tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarganya.
2: Kande, maafkan Kande.
1: Kande, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya.

Cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak

Tahukah kamu, seseorang yang suka dengan turunnya hujan disebut pluviofil? Beberapa ciri seorang pluviofil adalah seseorang yang merasakan kedamaian di dalam hati ketika hujan turun. Suka berlama-lama menatap keluar jendela dan menatapi guyuran hujan. Dan merasa senang ketika langit mulai gelap menyambut hujan. Selain itu, orang seperti ini sebenarnya akan menikmati berada di luar ruangan saat hujan turun dan menganggap suara hujan seperti alunan lagu sepanjang hari yang menghibur.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Padang, suara budaya Sumatera Barat. Serang-serang lagu dari Silva Hayati, judulnya Balaiknya Tojoharo. Spesial untuk dosa kesadarannya malam ko. Dan serang santai, menikmati malam hari, waktu istirahat ataupun sedang mau keliling, menikmati malam minggu kan, sama keluarga, sama kawan-kawan ataupun sama orang-orang yang spesial di hati dosa anak kesadarannya. Kita masih punya lagu-lagu spesial untuk dosa anak sebelum beku jam 9 awak di program Salam Bajawe. Jadi enjoy dulu lah awak sama lagu-lagu ku kan. Walau dosa anak padanya dari Silva Hayati barusan, kita akan play lagu berikutnya. Kita danga Zampar Lau, judulnya Bapaga Kawe Baduri. Untuk dun sana nan sedang di jalan, hati-hati nan di rumah, santai, ya, basirahat, sirobana. Sambil menikmati lagu-lagu nan kita putih di perempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Piala Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Perempat RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Perempat FM RRI Padang. Karena bola bukan sekedar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
1: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
0: Jangan-jangan ada... Ada...
1: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling. Bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
0: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga.
2: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: kita masih di perempat RRI Padang, Suara Budi Sumatera Barat. Jadi sampai lagu kita putarkan tadi, Cie Nyempil, dan itu requestan pilihan dari WhatsApp 28966 08966 09240. Nah, kini Mbak Balia ke telepon Balia deh. Selamat malam, assalamualaikum, salam Bajawe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bajawe bersama Wari.
0: Iya, Maitam. Salam Bajawe bersama Maitam.
1: Segeh Mama hari sini, Rik.
0: Segeh Maitam, alhamdulillah. Kan gitu.
1: Selang hari suaruh lah tahu Maitam kan.
0: Wah, iya, dia habis makan Maitam. Jadi makan lah lo kan.
1: Ya, mau tahu lagu kok makan?
0: Tadi, jam 8.
1: Oh, baru harus jam baru ya.
0: Baru sejam baru. Jadi kan lumayan metam beko sampai rumah lakos lapo lah turun ya kan. Sansong lalu sege-sege sete senta lalu le. Kan gitu. Metam ba. Jalan
1: saling mikiran biasa rumahnya kali Rik.
0: Itulah, tapi kadang matun lalu namoro metam lalu pulang-pulang tuh bae apa namo ko rebahan dulu kan. Gole-gole lu sambil main HP ya. Pukul jam-jam 1, setengah 2, jam 2 baru takal lu.
1: Lumayan
0: gua ya. Iya, itulah metam. Mudah tu lo, payah lalu metam kalau capek pulang tu payah capek lalu metam.
1: Ia kan biasa, nak tak cuba. Ia kan kerjaan lo jadi satu jadi dua nawa.
0: Nah, iyo, kayak bantu lah biasa juga kan metam. Tapi tidak perlu metam. Mau tak kuih beko agak-agak tambah lo mesti tambah panik-panik lo badan.
1: Ya hari kau mau pulang lo
0: ke rumah metam?
1: Ya rumah ni mah.
0: Rumah. Salah.
1: Pemain aja tak jalan mudah.
0: Kok ke hotel begini tadi sekori kan?
1: Kok kau mau kudu be kan?
0: Ayo.
1: Kau hotel macam gay
0: mana? Nah, rumah dah kayaknya hitam dah ke flamboyan.
1: Oh flamboyan.
0: Arah-arah Padang Baru.
1: Oh dah kayak alat kosong kayak motor dia nak.
0: Nah, santai. Kau jalan kaki bisa, tapi dari malam surang-surang kau sagan luar.
1: Ya roda per dua.
0: Rodanya barah hitam.
1: Roda
0: 6. Roda 6 hitam. Aduh, nyampe rodanya ditambah dua ban serapnya. Jadi roda 6.
1: Iya, lumayan lah, alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah, hitam.
1: Kalau dimerinnya cerita, anak tak mau nak roda.
0: Nah, nah, itulah. Wah, syukuri senyum hitam.
1: Syukuri, alhamdulillah.
0: Wah, tetap berusaha, iya.
1: Kan itu nama ya, kadang-kadang lah banyak anak berkah ke Cepan Nur tadi kan.
0: Banyak anak piti nak berkah dari pangan, hitam.
1: Tapi kadang-kadang. Banyak, maka dah lama.
0: Nah, itulah. Ya kadang-kadang riba pikir aja matam. Ah, itulah le kalau lah sakit. Ada gihana nana lama-lama aja tak makan dah.
1: Iyalah
0: matam. Itulah wa kadang-kadang berpikir aja matam mah. Eh, wah aku Tuhan.
1: Anu CR ya.
0: Ah.
1: Apa bion tapi kau dah dua malam berang-berang tu kan tamu eh yang baca. Di meja apa curi ndak dua orang nyari.
0: Iyo, iyo itulah nak do bergerak-gerak aja nyonya.
1: Iya, kenapa gerak dah? Lah suar kan dekat pantai ni mari kalian kan.
0: Iyo itulah kalau lagu nanti putar salam tu atau tak lulus
1: saya
0: lah.
1: Iya dalam kan.
0: Iyo, ni mana telefon malam-malam kau memang itu tujuan.
1: Anak kau beratulan muai.
0: Yang siro-siro sewa gini nama tama.
1: Iyo, tadi tamu berang, ya tadi berangan.
0: Iyo itulah.
1: Kadang-kadang kalau orangnya menangan dia kan. Tadi kadang-kadang si Panur tadi kalau telefon betam nanti putar itu kan.
0: Ah iya.
1: Iyo,
0: tamu hitam tadi tu. Oh, ayo, ayo, ayo, betul, betul. Baru masuk apa nur ni, nama hitam?
1: Daun din kan di 0751.
0: Ya, ayo, abis itu kan rib masuk kalau 0811.
1: Ah, dia 0811 lah ya.
0: Oh, iya. Gitu masuk. Kira penuran masuk.
1: Tapi tu hitam. Masuk oleh tu, oleh nak dorang kiau, agak tutup makin dia dorang kiau.
0: Iyo iyo iyo betul betul. Tapi alhamdulillah nama rezeki itu nak kamar-kamar.
1: Cucu cucu ke siapa nur tadi tu? Ya orang lama tu lah tua gini.
0: Iya, tu lah orang-orang tua kini, maaf, orang muda kini, maaf, orang tua. Alun ni dah. Itu. Iya, tu lah. Kadang-kadang hari biswa, habis siaran tu pun mau tahu tak semua orang kan tua.
1: Ya, itu nan pergi ke orang mah tadi je kan.
0: Ah, iya.
1: Kalau dia nak ke mana tadi, ke Kamol ya.
0: Kamol.
1: Kamol ya, banyak ke pihak ada.
0: Iya. Tapi
1: kalau kata Pelawi juga kata gunung kan, ibu, ayah kuat ya, padahalnya enam punya kan.
0: Iyo, nah tu tu masak saya di rumah bu nasi.
1: Iya.
0: Nah, tinggal duduk asinya pilih tapi duduk. Iyo, itulah. Tapi kalau metam berarti ke pantai itu kan dah kayak rumah di pantai metam. Itulah bosan balik barangkali metam ke pantai.
1: Bosan dah bosan tu kan. Nah. nyekan apa ya gitu. Kalau di busana nyekan nyekan ke gunung teh pantai itu ya nak biar kena cuman.
0: Oh iya iya.
1: Kalau ke gunung deh, kalau sebab-sebab dia matahari zaman 6 tu eh.
0: Ah,
1: ah, ah. Kalau nak lantas dia suka payu aja kan.
0: Iya iya, tapi kalau sore-sore itu beda pemandangan dan turun di gunung di pantai hitam.
1: Apa beda lah.
0: Oh.
1: Tapi ada banyak merah-merah kunyang tu kan.
0: Iyo iyo iyo, yang di pantai itu nah.
1: Ini ya, toko menurut lo sih saya menjeli ada kan.
0: Nde, iyo, tenang matonyo, hilang rasa-rasa panik waktu dia nyakam.
1: Iyo, lawi kan di jauh lah tuah.
0: Tuah, iyo.
1: Tapi lawi nampak juga waktu dia ketawa nampu kan, lebih bantap dia tegun bang lah kan.
0: Ah.
1: Kalau dia tengah tarik aku kan, dia gunung rahasia kan ada kasih kan.
0: Oh, berarti nampak poh, nampak sampai ke bawah, nampak dolar atau namitam sampai lawi kena.
1: Nampak dataran rendah jamban gua kan.
0: Iya.
1: Nampak kakak pulau-pulau pengat pulau-pulau itu kan deh.
0: Deh. Tenang nama tu, tenang hati dan fikiran namitam.
1: Kadang
0: wala dia sibuk sehari-hari, jokat-jokat rajo dan lain-lain ya.
1: Iyalah.
0: Itu nang perlu namitam.
1: Andam, oi andam dah cari dalam
0: orang tengah lagu ya. Iyo tu lagu fenomenal tu mah andam oi andam itu kan mitam ya.
1: Iya.
0: Nah, nama mitam dari siapa mitam peta?
1: Dari siapa dari?
0: Ado Eli Kasim ado. Wisye Prana Dewi ya do pulo. Ah tu sinyo.
1: Nah, suara lah katanya kira kira baca wenya dah.
0: Wisye siapa peta?
1: Ade.
0: Jadi Wisye Prana Dewi di mitam mas. Jadi.
1: Lah tu pabuyong ado itu memang ya ada.
0: Iyo, dah do. Pabuyong mungkin dah lu apa saya tu mah penghibur hati pabuyong.
1: Iya, kalau tak dewan warna ko, iya kalau di dewan di sabu itu namanya ko ibu lor.
0: Iyo iyo tu.
1: Dewan warna, iya lah ni.
0: Iyo iyo. Abah
1: di meta mau baca wenda. Kalau meta yang dia bayar, telah pembuluan dia bayar.
0: Ah.
1: Tahu tu perbeja hari hari.
0: Iyo.
1: Tahu hari perbeja dia.
0: Apa meta?
1: Kecik kecik tu perbeja dia ke kecil kecil sana.
0: Oh, enggak.
1: Malam pek bungguan juga.
0: Oh, itu istilah gitu mitam ya?
1: Iya. Tempat duduk tempat dalam mak kan.
0: Iyo. Iyalah samolo lah namitam ah. Di era-era dulu namitam.
1: Iya, tapi Pak Uyong kau wacu nih mitam. Kau di wacu nih entah lah namanya.
0: Iya, mantap.
1: Tapi di dalam jentuan dari.
0: Iya. Iyo, hampir-hampir ada beda, ada sama-sama pula kisah selalu nama itu.
1: Iya,
0: itulah.
1: Bapak di meta pun baca ni, tidaknya kau dapat yang anak gagak, tak lengah anak ketiak ni dah.
0: Iyo, nak nampak adanya dah.
1: Ya lari, salam-salam untuk saya, Lurie.
0: Jadi meta, untuk siapa?
1: Salam-salam untuk hari Indonesia, atau hari Antika, tak?
0: Terima kasih, meta.
1: Melah, tak kata hari, ya.
0: Jadi.
1: Salamnya untuk Adika, salam yang untuk Mepik, tak?
0: Ya.
1: Ada tamu dola, kompren dia juga hari.
0: Salamilah, Maitam.
1: Ayo, salam saya tamu dola saja. Ego yang kena kaki lepik, ego pihak diri.
0: Iyo, duduk kaki sana menggoyang epiti masuk aja.
1: Ayo lah, dah kianya. Lalu nombor Maitam, lalu kompren kompren lah aja, dia lalu melang ke petang.
0: Oh iyo, Maitam.
1: Akhirnya mah nombor hari Maitam ke kaki tamu dola, yang mana aja kan?
0: Tuh.
1: Dulu lah tu dia orang mula tu cuba hilang balik lah. Tidak tu dia dapat balik kan.
0: Oh patang lah dapat Mitam.
1: Nombor-nombor ikut juga. Cuma dia buat ke dia.
0: Tadi saya.
1: Akhir lah kan. Dua kali dapat kali juga kan.
0: Juga.
1: Dia dari tu lah patang. Alah hilang lah nombor tu balik lah.
0: Iya. Iyalah Mitam.
1: Salam tu nan lama tu tadi ada dan dari Undin deh.
0: Undin, yo.
1: Ayo, Pak Uyong sampai dah doh. Minta memang ada Pak Uyong. Tarwi lah, lanyau tarwi lah pun orang. Sudah boleh.
0: Oh.
1: Nah, salah tu Pak Nur.
0: Pak Uyong.
1: Di Tanjuang. Kita peminan ke dua itu.
0: Oke.
1: Pak Yul.
0: Ya, Mitam.
1: Jalan ya, itu lah. Salam kolokor PLP dari.
0: Jadi, sadonya lah di. Iya, Pak Mitam. Siap Mitam.
1: Salam juga untuk melalui dari Bitalta.
0: Yang mendengar kita di indah di Padang dan nama Mitam pakai digital
1: kan. Dan di Lampung dari Bengkulu.
0: Iya siap Mitam.
1: Kita melalui akhir digital Nokia dan Telkom dan dari digital kau dari. Nampak tuan dia nampak siapa dia bagai kuang lah dah.
0: Iya betul. Kau pakai digital.
1: Itu dah tertutur ya dah. Store, Play Store, ya lah terus dia cakap, menjalani apa yang dibuat lepas tu.
0: Iyo.
1: Ya lari salam kompak sendiri.
0: Jadi makasih banyak Mita. Oke Mita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mita Hitam si kumbang di Pariaman. Selamat malam Mita Hitam. Biko ditunggu lagunya di Mita Hitam. Awak ka penelpon barikuiknya. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Iya, Mami. Iya, Mami.
2: Iya, Andi.
0: Gimana kabar Mami?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana, Mi? Lagi di rumah apa di luar, Mi?
2: Di rumah ini.
0: Oh.
2: Di Mega Permai.
0: Soalnya agak rame-rame gitu kedengerannya. Lagi rame, Mi, di rumah ya?
2: Enggak.
0: Oh,
2: iya, kayaknya teleponnya gitu, apa? Dua suaranya.
0: Oh iya, oh mungkin agak kenceng gitu volumenya kali ya, Mi. Jadi kayak nyut-nyut gitu dia.
2: Oh iya kali.
0: Tapi enggak apa-apa, Mi, aman.
2: Nah, aman. Enggak apa-apa kan?
0: Enggak apa-apa, aman. Terkesannya rame aja.
2: Mami tanya. Mami tanya nih.
0: Apa tuh, Mi?
2: Mengapa tahun ini kan kita mau Piala Dunia?
0: Mm-mm.
2: Kenapa tuh di apa tuh agak di apa ya?
0: Apa tuh, Mi?
2: Diumumkan atau di apa harus kita ini kita mendengarkan apa tuh pertandingan sepak bola?
0: Kenapa
2: kan diumumkan oleh Pak itu Fauzi Bahar?
0: Iya.
2: Pengen tahunya bagaimana kok tahun ini sebelumnya kagak ada gitu?
0: Oh iya, Mi, kita kan tahun ini kalau RRI jadi radio ofisial Piala Dunia, Mi. Yang TV ofisialnya TVRI.
2: Oh gitu.
0: Iya, jadi kita tuh
2: ya, kan ingin tahu ya kenapa gitu. Kan kita juga itu biasanya kan kita dengar juga nobar kan, nonton bareng gitu kan. Di tempat-tempat apa tuh, di tempat-tempat pos gitu kan.
0: Iya, benar, Mi.
2: Pos Kamling gitu kan di situ. Tapi bener. Sekarang ini walaupun tak lihat, katanya aku adanya di RRI juga gitu kan.
0: Iya, iya, Mi, kita menjadi radio ofisial Piala Dunia, Mi, RRI. Jadi itu di seluruh
2: hebat
0: Indonesia.
2: Ya, hebat,
0: iya. RRI itu menyiarkan
2: kan
0: langsung.
2: Mami juga seringnya apa tuh suka juga dengarkan itu apa mendengar orang apa bola gitu.
0: Jadi jangan lupa, Mi, dengerin terus di Pro 4 nanti bakal menyiarkan juga, Mi.
2: Pro
0: 1, Pro 2, Pro 4 seluruh
2: RRI. Itu enggak pernah.
0: Iya, Mi.
2: Itu enggak pernah diganti-ganti, udah jelas ini internasional radionya.
0: Nah, iya, Mi.
2: Kenapa internasional ketawa kok orang?
0: Iya.
2: Kan transistor sekarang ada tulisannya internasional, berarti untuk dunia itu kan.
0: Benar, Mi. Kan bisa didengerin di mana aja, yang penting ada akses internet, kita bisa didengerin ya, Mi.
2: Jadi tenang gitu. Nah,
0: gitu lah,
2: makanya gitu, pengen sekali ya.
0: Iya, simak terus ya, Mi.
2: Iya, di sini dong.
0: Iya,
2: kan
0: Mi.
2: Itu apa? Terus kenapa? Ini aja, enggak ada pernah
0: yang ganti ya, Mi.
2: Enggak perlu dari malam ini nanti jam 12 kemati tuh. Ada duantiin. Pagi jam 5 udah
0: hidup lagi.
2: Iya.
0: Iya.
2: Tangannya itu aja tuh memegang apa gitu untuk kita hidup. Kadang-kadang udah sampai pagi aja itu. Radionya itu
0: hidup
2: radionya
0: sendiri.
2: Kan gantung diri.
0: Oh. Radionya gantung diri ya, Mi.
2: Iya.
0: Tapi ada dia gantung diri, dia hidup ya.
2: Ini apa tuh radionya itu gantung dirinya, dia digantung jadi ada talinya kan.
0: Iya,
2: nah,
0: iya.
2: Jadi didunding aja gitu. Jadi enggak pernah di apa di
0: enggak usah dimati-matiin, diturun-turunin ya, Mi.
2: Enggak dimati-matiin ya.
0: Dia digantung justru hidup ya, hidup terus ya.
2: Iya. Dan juga letaknya di ini di antara apa kamar-kamar itu, tapi di dekat pintu. Jadi bisa di, kalau misalnya lagi di luar digantung keluar gitu. Kalau di dalam, kalau misalnya lagi di dalam digantung di dalam.
0: Wah, berarti inilah fleksibel ya, Mi. Fleksibel mengikuti posisi di mana kita berada ya. Mami dapat salam Mi dari si ini Mi dari Fitro. Tolong sampaikan salam awak untuk Mami Kuinari
2: gitu ya. Oh iya Fitro, udah dibilang sama Marin juga itu. Itu orang bertiga ini nih tahu tuh.
0: Iya
2: ada. Ada Marinnya, ada Andinya, ada Fitronya ya.
0: Iya. Udah planning nih mereka nih ya. Oke Mi. Mami mau request apa?
2: Mami minta lagu apa aja lah.
0: Apa tuh,
2: Aisyah
0: Mi?
2: Dewi.
0: Judulnya apa, Mi?
2: Apa itu ya?
0: Penyanyinya Aisyah Dewi.
2: Batana di Tengku Duo.
0: Aisyah Dewi, sebentar ya, Mi. Coba Ari cari dulu Batana di Tengku Duo. Banyak nasi ya tuh, Mi?
2: Iya, enak.
0: Itu kalau Batana di Tengku Duo kayaknya beralik, Mami.
2: Iya, apa-apa.
0: Iya, kayak orang
2: beralik. Kita makan pertama dulu itu kan di tungku ya, tapi tungku kita tiga.
0: Ah, tiga pula lagi Mi. Aduh, Mami pesta mulu di rumah.
2: Nah, ini kita tungkunya dua sekarang.
0: Oh, kurang satu ya, Mi?
2: Iya.
0: Mami tapi
2: itulah, bagaimana pula ceritanya tuh mengapa dia tungkunya dua?
0: Nah,
2: orang biasanya tungkunya tiga.
0: Iya.
2: Ada yang kenapa satu lagi? Itulah kita dengar soal itunya nyanyinya.
0: Ah tapi tungku.
2: Aisyah Dewi ini ada aja.
0: Tapi tungkunya di sini nggak ada, Mi.
2: Hah?
0: Nggak ada lagu tungkunya gimana dong?
2: Oh nggak ada.
0: Iya
2: nanti
0: Mi.
2: Nanti itu ya bilang sama Nenggelis Mice.
0: Nah iya nanti ya, disampaikan ke Nenggelis Mice
2: itu
0: ya, Mi.
2: Itu baru tuh emang.
0: Baru ya Mi.
2: Kalau belum ada yang ini.
0: Oh,
2: yang
0: pantesan.
2: Apa tuh, yang mesan gitu, yang diputarin. Nah, kalau enggak gitu aja lah.
0: Apa Mi diganti?
2: Samanja udah karantau aja lah.
0: Oh, Samanja udah karantau. Sebentar Mami,
2: Fauzana.
0: Coba cek dulu ya. Fauzana, oke ada Mi.
2: Oh, itu ada itu Mi.
0: Sering Mami minta
2: ada
0: lagunya.
2: Ada nyanyi, waktu hari apa itu, ya itu bagus nyanyinya, tapi enggak ingat lagi itu.
0: Wah, Mami lalu tandain Mami. Mami bisa chat langsung aja tuh penyiarnya kalau misalnya waktu itu Mbak Yul juga sempat nanya
2: waktu
0: tuh.
2: Iya, itu ini Nenggelis Mucit itu tuh. Lupa itu tuh.
0: Udah lupa Mami ya.
2: Jam 5
0: sekarang. Iya, kemarin juga kayak Mbak Yul nanya tuh, "Ri, lagu Sabalumiko apa judulnya dari siapa?" Ah, gitu.
2: Oh, iya. Nanti kalau misalnya apa kayak itu ke Andi juga boleh ya.
0: Nah, boleh dicatat. Mami.
2: Nah, iya dicatat.
0: Nanti bisa dicarikan.
2: Iya kan, kadang-kadang kita tuh apa tuh melihat lagunya kadang-kadang di musiknya enak gitu ya.
0: Betul.
2: Di kadang-kadang di kata-katanya seneng gitu kan.
0: Iya.
2: Jadi
0: betul.
2: Kita bergoyang-goyang terus dulu tuh Andi.
0: Iya.
2: Kalau kita dengar lagu menang kita ini memang bagus-bagus gitu kan.
0: Iya.
2: Kalau lagi bagus mah kita goyang paling kurang goyang kepala tuh.
0: Iya. Minimal tuh goyang jari.
2: Seperti Andi dulu tuh, Andi ketelenta waktu kecil tuh. Wah, tuh kan Bunda tahu, Mami tak tahu itu.
0: Iya, ya,
2: Mi. Kantor Andi dengan Mama, Bunda tuh berdua sama ini kan.
0: Lagu
2: Mama,
0: Bareh Solo ya, Mi.
2: Kemana aja.
0: Bareh Solo.
2: Iya.
0: Tanda
2: udah nyanyi
0: apa,
2: nak?
0: Apa, Mi?
2: Ada dulu nyanyinya, apa tuh ya? Ini, dia apa namanya? Yang dibungus lagu apa tuh?
0: Oh, Pantai Carolina Mi, Pantai Carolina.
2: Ah, Pantai Carolina tuh. Kan Andi dapat nomor kan dulu.
0: Iya.
2: Tahu tuh.
0: Iya, foto sama bule.
2: Pentas ngambil piala.
0: Aduh, luar biasa ya
2: masa. Di RF ini pernah juga kan dulu.
0: Pernah
2: kan?
0: Mi, iya pernah.
2: Ya.
0: Di panggung depan
2: kan,
0: dia
2: itu. Mami juga hadir di situ.
0: Oh iya apa? Harapan nah, satu waktu
2: Andi,
0: itu tuh
2: Andi itu tuh apa anak-anak.
0: Iya nah, kategori anak-anak
2: agak remajanya tuh.
0: Apa tuh dulu ada
2: Mona
0: Lisa. Iya Mona Lisa. Yen Rustam.
2: Ada Cici juga.
0: Kaika
2: juga.
0: Bener.
2: Ada Ramon Asben.
0: Oh iya kan ini Puspita satu lagi Mi.
2: Siapa?
0: Yeni Puspita.
2: Iya, nah itu juga.
0: Oke, Labi. Ya udah Labi. Salami boleh Mi.
2: Salam dulu ya. Salam pertama tentu untuk anak mami itu, Andin. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya selalu ya.
0: Amin Mi.
2: Dan juga nanti salam untuk mama nanti ya.
0: Oke Mi, nanti disampaikan ya Mi.
2: Iya. Oke Mi. Satu untuk Pano. Ada juga untuk siapa lagi ya?
0: Siapa
2: banyak Mi? Nih.
0: Banyak. Yang tadi ya, aja tuh ada.
2: Udah jelas ini. Ada juga siapa tuh? Ajo Sidi. Ada Jomlo Pai. Pak Nur Tanjung, Aldi Tanjung, Pak Oyan Tanjung, Pak Malin Sampono, Bu Eli Tanjung, ada juga Mario Sikumbang, ada Mak Itam Sikumbang, ada Pak Muni Sikumbang, Tutan Pamenang Sikumbang, Mbak siapa tuh lagi? Diana Piliang.
0: Benar. Iya, banyak Ambil ya, Mi.
2: Ajo Kaci Piliang, ada Jita Pasel Koto, ada Henry Caniago, Bujang Tarusan, Filtro, ya. Ada Bu Nur juga, Uni Monik di Tabing, ada Wawan Jamba, ada Bujang Marando, Pak Ujang di Indarum ya. Siapa yang enggak tersebut nama? Ada juga Pak ini Bujang Paibo.
0: Bujang Paibo.
2: Pos Jaya. Aduh. Tadi udah ya sini ya Pak Juwita Parsel kan?
0: Oh iya Uni Juwita Parsel. Ya.
2: Namanya bergurau tuh kita bergurau. Nah sekali boleh lah itu kan tak setiap hari kita ngomongnya lama.
0: Iya nggak apa-apa Mi, memang timingnya di malam-malam ini kita santai ya Mi.
2: Ya kan itu apalagi kalau buru-buru kita nggak tersalamin semua ya.
0: Iya.
2: Sekali menyalamin semua kita salamin gitu.
0: Iya benar.
2: Ada juga tuh Andi.
0: Apa Mi?
2: Yang pendengar setia Bundo dia mami dia apa di Mega Perma ini ada ayah galon. Air galon, aku pendengar setia itu. Selalu dia itu kalau dia dantar air. Itu mami masuk ya di itu dia bergabung di RRI gitu ya kan.
0: Iya benar Mi. Oke Mi.
2: Nah, cuma itu aja.
0: Itu aja Mi.
2: Semuanya aja ya.
0: Oke Mi.
2: Terima kasih Ananda.
0: Sama-sama Mami.
2: Andi.
0: Yoi Mi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bunda Queen alias Mami Queen. Kalau hari sih memanggil beliau ini dengan Mami Queen gitu ya. Coba kita cek dulu pengen bersosial juga hari ini. Wak cek dulu di WhatsApp. Assalamualaikum Mari Mama Ica, request lagu dari Rayola yang judulnya Hilang Baganti Buruak Batuka. Hah? Hilang Baganti Buruak Batuka. Oh gitu ya ya. Salam untuk Ari keluarga, sama Sam sehat selalu, Tua Riri, Mak Raju Bintang, Bang Aditya, Bang Rudi Caniago, John Ninel di Parak Krakah Bundo Queen dan seluruh fans Prampe Sadonyori. Makasih Ari, sama-sama Uni. Sama-sama Mama. Cie, telepon lagi sebelum Mama break lagu. Assalamualaikum. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Yon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yon.
3: Sehat, Ri.
0: Alhamdulillah, Pak Yon. Bagaimana kabar, Pak Yon? Sehat, Pak Yon.
3: Anak 65% ya Rita.
0: Ah, bah 35 nya bah apa Yon?
3: 35 gila sama hitam.
0: Oh, bagi-bagilah biar sama-sama sihat. Atau kaji lo Rita tadi Pak Yon, ah, ya lah Pak Yon 35 kamu gini kok ada 100% kira nih mah hitam 35 nya.
3: Iya.
0: Nah, awak harus baru bagi pun itu. Awak
3: kalau kalau 99 itu awak Mari.
0: Iya itulah.
3: Ya tidur pagi.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Sama sehat, orang tu sadonya.
0: Ada
3: ape, lega buang.
0: Tu sanak.
3: Kalau lagi itu sado tentu tidak mungkin ya.
0: Nah, iyo waktu. Iyo kayak gitu, setuju ari jom Pak Yon wah.
3: Iyo kan kita macam tadi. Nemu do belum pernah nangai. Nangai itu lebih mati. Aku baru nengka gae baru.
0: Iyo iyo tuh nengka beranjak baru koma. Alun panuah gitu.
3: Alun panuah ya. Kalau nengka gae itu lebih mati man.
0: Oh tuh tuh tuh.
3: Main terangar macam tu doh, macam tu lalu.
0: Eh tapi tadi waktu Bundo Queen napa, Mami Queen menelpon beliau miss call macam. Pasti lu lalu oleh Payan. Oh lalu Payan.
3: Lalu. Ini macam tu nak kembali lagu, nak lah masuk lah.
0: Iyo iyo. Tu requestnya dia lah tidak ngasih dan lain, biko kata beliau ya. Aduh, Pak Payan sehat deh Pak Payan ya.
3: Alhamdulillah.
0: Mantap, alhamdulillah. Itu perlunya Pak Yon.
3: Hari-hari kan lah iyo.
0: Ya lah iya, alhamdulillah. Sehat dari sekarang.
3: Aku lagu lu dah pedri.
0: Itulah Pak Rencang.
3: Menengah lah, putar dari iyo menengah.
0: Banca yo, putar. Bisa lah kita, masih ada
3: waktu. Dari putar dong.
0: Lagunya putar.
3: Lagunya nanti putar.
0: Nah itu, siap-siap aman Pak Yon. Emang ah, lagu gak diputar tuh Pak Yon?
3: Buruk perangai dari.
0: Buruk perangai.
3: Ya.
0: Coba Ari cek santai.
3: Dari cewek.
0: Penyanyinya cewek. Buruk perangai. Kok judul, kok penyanyi lo ribu eskonya judul tadi nama hitam. Napa Yan? Buruk perangai dari ya. Rayola.
3: Enggak Rayola.
0: Kan. Anggrek.
3: Anggrek.
0: Anggrek. Jadi.
3: Iya, bungo teman.
0: Jadi bungo anggrek.
3: Bungo anggrek.
0: Jadi, ya. Oke, Pak Yon, silakan salam-salam Pak Yon untuk hasil Pak Yon.
3: Assalamualaikum, Ri. Oke lah, Ri, salam lu sekete, Ri.
0: Salam, Pak Yon.
3: Salam, Widira, Putra Kilo Sembilan.
0: Oke.
3: Okay. Wat Maidam, Pak Roni Caniago, Pak Nur. Ibu Elisabeth Tanjung, Bunda Queen. Ya, nah, titiplah salam ke Bunda Queen tadi hari.
0: Jadi.
3: Di waktu lu reko nak
0: kerja. Iya, betul.
3: Banyak lu di sana ke masa.
0: Iya. Lagu banyak lu keributa rencananya.
3: Iya, lagu banyak lu keributa.
0: Iya, itulah. Siap lah.
3: Reko mengalih lu, wak. Berang lu, orang.
0: Iya. Nak lalu lu, reko.
3: Iya, nak lalu lu
0: kok. Ayo, Ri. Oke, Boyon, masih banyak, Boyon.
3: Salam istimewa untuk Ari sekeluarga.
0: Jadi, masih banyak, Boyon. Terima kasih banyak. Salamnya sampaikan, Boyon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Boyon Tanjung di rumah. Ini kan telepon terakhir memang, Boyon. Karena memang mau katunya adalah kasip. Kasip istilahnya, nak. Tapi, coba baca dulu. Beberapa SMS yang lama suak. Assalamualaikum dari, salam kenal, salam persaudaraan dari Jember, Jawa Timur. Jember ya, bacanya tuh Jember ya. Jember ya. Tapi kalau di Padang tuh cuma cowok Jember. Jember, Jawa Timur. Namo Ambo Orik, Ambo sering mendengar acara Minang Bekabah di Prompe Jakarta. Hosea udah Wawan terbawa Ismail. Oh iya, salam semoga Wawan di udah Orik. Sebagai lagu perdana di Salam Kenal Malamku, Ambo request Indra Tanjung Galodo Duo Bencana Pulau Jawa. Yaudah, terima kasih banyak. Coba dicaliakan wakatu beko di udah orik awak caliakan ada tiga lagu yang pasti harus diputarkan dulu. Kalau dicukui wakatu beko diputarkan, kalau ndak cukui bisa wak putarkan. Pokoknya udah standby situ tadi menang perampe, insyaallah bisa diputarkan deh. Dah oke, Daurik, salam samu untuk Darmawan di Perampe Jakarta deh. Terima kasih banyak lah mendengar kami malam koda. Berkuit lanjut ke Assalamualaikum Iko Jomlo Lebay datang lagi hari. Koda Jomlo Lebay requestnya dibalik kerudung. Salam untuk hari untuk Unidiana, Bunda Queen, Pak Bujon Tapai, Putra Emma, Pak Sulamaminan, Maruni Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Ulan, Pak Munir, Pak Ujang Paibo, Pak Sultan, Pak Menan, Uda Jess, Mama Najwa, Hendri Caniago, Mama Ica, Mama Hitam. Terima kasih banyak hari. Sama-sama udah. Ayolah, terus apa nang awak langsung ke Mama Ica tadi ada 20 mah WhatsApp. Saga lo ada dibaco eh. Mama Ica, selamat malam. Assalamualaikum, mari. Waalaikumsalam. Rayola Ceri hilang baganti bu. Oh, Allah dibaco tadi ya. Oh, ya Allah lupa. Inilah. Lupa jadinya. Nah, itulah lupa tu kan sifat manusia mah. Jadi alahnya nak rasa pandang ah. Jadi awak ke lagu dulu, tiga lagu nak diputar pastinya. Kalau sempat beko ada dua, ci atau dua lagu nak diputar ditambah dari permintaan Nusa Pandang via

0: dulu hampir setiap hari kita dengar.
1: Hah? Itu suara apa, Kek?
0: Kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
1: Di sekolah nggak pernah diajarin,

0: di HP juga nggak pernah lihat.
1: Dulu kami belajar dari orang tua, main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
0: Kalau sekarang, kek, siapa yang ngajarin?
1: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
0: Kalau gitu, kek, ajarin aku ya.
1: Dengan senang hati, kakek akan mengajarkan biar budaya kita tetap hidup.
2: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga. Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Jembatan Ratapan Ibu adalah sebuah jembatan yang terletak di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jembatan ini dibangun tahun 1840, 8 tahun setelah Belanda masuk ke Luak 50. Belanda masuk 1832. Jembatan ini memiliki panjang 40 meter dengan arsitektur kuno berupa susunan batu merah setengah lingkaran yang direkat dengan kapur dan semen tanpa menggunakan tulang besi. Jembatan ini melintasi Batang Agam, menghubungkan Pasar Payakumbuh dengan Labuh Basilang dan Nagari Air Tabi. Jembatan tersebut menjadi terkenal dan bersejarah karena menjadi tempat eksekusi para pejuang kemerdekaan oleh tentara Belanda pada zaman penjajahan. Dari catatan sejarah, para pejuang kemerdekaan Indonesia yang tertangkap Belanda digiring menuju jembatan tersebut, lalu disuruh berbaris di bibir jembatan. Setelah itu mereka dieksekusi dengan tembakan senjata api, hingga tubuh mereka langsung jatuh ke Batang Agam dan dihanyutkan arus deras. Masyarakat, terutama kaum wanita, setiap menyaksikan eksekusi ini hanya bisa menangis melihat para pejuang bangsa ditembaki, lalu mati dan jasadnya jatuh ke sungai serta dihanyutkan air. Untuk mengenang peristiwa ini, maka jembatan tersebut diberi nama Ratapan Ibu. Di sana juga dibangun sebuah patung wanita paruh baya sedang menangis menyaksikan kekejaman tentara Belanda di areal jembatan tersebut.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: Jalan Raya, setiap suara punya makna.
1: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
0: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
2: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
0: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di

Saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

nilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Sana Panangat sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Wakil rekan yang bertugas, saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi dan sana pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di gelombang 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dosa pandangan dimanapun berada. Kembali Perempat RRI Padang hadir ke ruang dengar Anda. Untuk kesempatan hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Bersama saya Amna Ulfa Ghazali, menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan dosa pandangan kami informasikan waktu sholat subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini sudah masuk pada pukul 5, maksud kami pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut kita akan dengarkan terlebih dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an kali ini dengan surah Al-Isra ayat 7 sampai dengan 12 dibacakan oleh Khairul Gunawan dan terjemahan oleh Ana. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini dengan Ustadz kita Lukman S.Ag. Judul ceramah yakni Syukuri Nikmat Yang Ada. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami membangkitkan musuhmu untuk menyeramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pendengar ceramah subuh rahimakumullah di mana saja berada. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Bersalawat dan salam kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar ceramah subuh rahimakumullah di mana saja berada. Pengajian kita pada subuh ini adalah syukuri nikmat yang ada. Berdasarkan surah An-Nahl ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matalloh la tuhsuha. Artinya, jika kamu hitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya hambaku itu tidak sanggup menghitungnya. Artinya nikmat Allah itu sangat banyak. Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami beri kamu nikmat yang banyak. Kemudian bagaimana kita menyikapi nikmat itu? Misalnya kita diberi sehat. Ini nikmat namanya sehat. Coba saja kita sakit tadi, sampai tidur di rumah sakit, kita tidak bisa mengerjakan aktivitas. Nah, kita syukuri nikmat sehat itu, jaga kesehatan. Nah, kan ada orang bertanggang-tanggang sampai 2 malam, sehingga tidak bisa makan. Akhirnya hari ketiganya sakit. Kenapa orang itu sakit? Karena tidak menjaga nikmat kesehatan. atau makan berlebihan. Misalnya makan kita satu piring tambah dua sendok. Sekarang dia makan tiga piring, semuanya dimakan. Ini berlebihan namanya. Lalu Allah sangat marah juga kepada orang yang berlebihan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala tusrifu. Jangan kamu berlebihan. Makan berlebihan. Ada pula tidur berlebihan. Tidur dari sanjo sampai pagi. Kemudian tidur lagi. Dari pagi sampai sore. Ini tidur berlebihan namanya. Jadi tidak menjaga, tidak mensyukuri nikmat yang ada. Artinya dalam kehidupan kita, jangan sampai mengupat-ngupat. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Takasur? Alhaakumut takasur. Kami beri kamu nikmat yang banyak. Kamu jangan mengupat-ngupat sampai kamu masuk kubur. Hatta zurtumul makobir. Sehingga kamu masuk kubur. Artinya, dengan nikmat yang ada ini, nikmat kekayaan misalnya, pergunakanlah dengan baik-baik, dengan sebaiknya kekayaan itu. Jangan berpoya-poya. Mentang-mentang kita punya uang yang banyak, kita berpoya-poya. Kita beli rumah, kita beli mobil, kita beli Honda. Uangnya habis, nanti meminjam-minjam lagi. Tidak mempergunakan nikmat yang ada. Tidak mensyukuri nikmat yang ada. Artinya, syukurilah bagaimana kita memanage, mengatur keuangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan berpoya-poya, jangan berlebihan. Artinya, kita mensyukuri nikmat yang ada. Sebab nanti di akhirat akan ditanya pula. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yauma izin anin na'im. Pada hari itu nikmat yang kamu pakai di dunia ini akan ditanya. Wak kayo, kemana yang kaya itu dipergunakan? Layado dizakatkan dari kekayaan itu. Allah mengingatkan mah. Kuz min amwalihim wa tutahhirhum wa tuzakihim. Keluarkanlah sebagian hartamu, kamu kaya. Lai pernah dizakatkan. Lai pernah dibantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Kan ditanya. Sebab bisa kebalikan jadinya. Ini hartamu, kata ular-ular kecil. Kamu semenjak kaya di dunia tidak pernah berzakat. Jadi ular. Jadi musuh bagi kita. Kenapa? Karena kekayaan semenjak di dunia tidak dipergunakan, dipoya-poyakan, tidak pernah dizakatkan harta kita ini. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita syukuri nikmat yang ada, jangan berpoya-poya, jangan berlebihan dalam kehidupan untuk mempergunakan nikmat atau kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dapat memberi pelajaran kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat

tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia.

apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Misalnya pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Tarui mempakwe program peningkatan kecakapan literasi di sekolah. Dalam 2 tahun terakhir kok program yang sebelumnya menyasar Taman Bacaan Masyarakat TBM kini difokuskan langsung ke Satuan Pendidikan. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat Rahmat mengatakan program demokrasi dijalankan melalui pendampingan kepada siswa di berbagai jenjang pendidikan. Untuk tingkat sekolah dasar, sebanyak 200 siswa mengikuti program mengulas buku selama 3 bulan. Selain itu, Balai Bahasa juga menjalankan program membaca capek untuk siswa SMP. Sementara untuk siswa SMA, program diarahkan pada kemampuan membaca analisis yang kritis. Informasi selanjutnya, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan P2K2L Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fuad Sukri mengatakan, total sampah dan masuk ke TPA bisa mencapai 490 ton per hari. Dari jumlah di Bekasi sekitar 20% atau 98 ton merupakan sampah plastik. Menurutnya sampah plastik tasabui didominasi plastik dan indak penilai ekonomis serupa kantong kresek dan juga kemasan makanan serta minuman. Kondisi kok menjadi persoalan serius apabila indak dikelola secara baik.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Program RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Terserah pandangan, berikut kita ke informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat. Untuk hari kini ko, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Untuk cuaca pagi hari cerah berawan hingga berawan, ada potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Jo Pasaman Barat. Untuk siang hingga sore hari berawan, ada potensi hujan ringan di wilayah Padang, kemudian Pariaman, Padang Panjang, dan Payakumbuh. Kemudian ada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Sarato, Kota Solo. Untuk malam harinya cuaca berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Sawalunto, Josi, Junjuang. Kemudian ada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Solo Selatan, Jo Darmasraya. Dan untuk dini hari, cuaca wilayah Sumatera Barat berawan, ada potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Jo, Padang, Pariaman. Sedangkan potensi hujan sadang hingga lebat terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Jo, Pasisir Selatan. Untuk suhu udara berkisar antara 8 malai hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan peringatan dini dari BMKG hari kini ko waspada potensi hujan sadang hingga labe yang dapat disaratoi kile atau petir, jo angin kancang terjadi pada siang hingga malam hari di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Darmasraya, dan sekitarnya. Baik, kalau kita ke informasi lainnya, Rusara Pandangan, tetap bersama program RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Eh Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
2: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat.
1: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
2: Santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
1: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya. Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
3: Komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.

0: hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padanga. Kini kok pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Suara Padanga yang baru saja bergabung di 92,4 MHz. Dan kita ke informasi Suara Padanga dari rri.co.id. Gerakan Dapur Indonesia melakukan konsolidasi untuk mendukung layanan program MBG, Makan Bergizi Gratis. Fokus utama diarahkan menjaga kualitas dapur, juga keamanan makanan. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia Novalia Hekal Safar mengatakan program MBG mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan gizi dinilai penting untuk menekan angka malnutrisi masyarakat. Menurut Novalia, program MBG Ko juga membantu menggerakkan ekonomi lokal, juga pemberdayaan UMKM. Gerakan tersebut melibatkan pemilik dapur dari berbagai daerah di Indonesia. Dan konsolidasi dilakukan untuk memastikan seluruh pengelola dapur mendukung program MBG secara berkelanjutan. Pengembangan usaha dapur pun menjadi bagian agenda organisasi tersebut. Program mencakup dapur rumah makan, kemudian restoran, hingga dapur rumah tangga masyarakat. Kasado dapur diarahkan memenuhi standar kualitas makanan bergizi, sarato higienis. Dan ditegaskan pengelola SPPG bertanggung jawab memproduksi makanan bergizi secara aman. Distribusi makanan juga harus memenuhi standar kebersihan yang ketat. Kemudian program MBG ditujukan untuk siswa sekolah, ibu hamil, juga balita di berbagai daerah. Dan pemerintah menilai program tasabui untuk investasi jangka panjang jo pembangunan generasi muda. Baik, kita ke info lainnya di sana pandangan, tetap bersama Bram PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bahagia lewat link ku dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bayi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nyodo. Hilang tas branded Iroh ibu. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo gue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman ahligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut, tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Ari Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast,

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar.

persiapannya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: saho. Manggalih di pasar, di rumah, atau online. Dang ngakodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

sakaji kok mandanga bunyi malun badan tang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba saling kanagari para luju.

0: Selamat pagi sanak saudara, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar saling kanagari Prom PRRI Padang. Untuk hari kini ko akai 10 Mei 2026 bersama Ambo Amna Ulfa Gasali. Dusara Padang, Lembaga Anti Narkoba LAN Sumatera Barat Tari Mampalue jaringan kepengurusan sampai ke Sado Kabupaten Jokota. Langkahku dilakukan untuk mampakue gerakan anti narkoba sampai ke tingkat daerah. Sekretaris LAN Sumatera Barat Afrinaldi Masbiran mengatakan, kini alahado daerah nan punyo kepengurusan LAN dan aktif untuk menjalankan program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kepengurusan ko dibantu jo masuk jabatan selama 5 tahun supaya organisasi tetap berjalan secara baik. Afrinaldi menyebutkan daerah nan ala punyo kepengurusan LAN diantaranya adalah Kota Padang, Payakumbuh, Kabupaten Darmasraya, Pasisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman, Jo Pasaman Barat. Sementara daerah lainnya kini masih dalam proses administrasi sarato kamanyusul pelantikan pengurus baru.
1: Itu kan sedang konsolidasi yang betulkan LAN-LAN di Kabupaten Kota.
0: Sekretaris LAN Sumatera Barat Afrinaldi Masbiran mengatakan pendaftaran kepengurusan LAN tambuka untuk masyarakat luwe. Warga cukup mengkonfirmasi kasado kasadioan ke pengurus LAN Sumbar untuk bergabung sebagai bagian dari gerakan anti narkoba di daerah Satampe. Material konstruksi Semen Padang bata interlok atau sepa blok dari PT Semen Padang ala dipakai pada pembangunan perumahan komersil sabalun diharokan pada maksud kami sabalun diterapkan pada proyek hunian